إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

0: ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
2: Pendengar sebangsa dan setanah air akan solat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah solat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil-malik al-allam. Ayyuhal alimina wal ahdati rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu al-'azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali,
4: kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu mengimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, Profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, biarkan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia.
5: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
6: Rp 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Pendengar RRI Sendawar masih mengudara di ruang dengar Anda di pagi ini. Saya Edi masih menemani pendengar, dan hari ini spesial untuk kaum muslimin dan muslimat ya, karena merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026 ini, pendengar. Ya, pendengar, hewan yang dikurbankan akan menjadi saksi dan kendaraan atau tunggangan bagi pemiliknya saat melewati siratul mustaqim di hari kiamat kelak.
1: Objek wisata Kalimantan Timur.
2: 15 km dari pusat kota Samarinda terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
3: Tanpa sadar, kita seringkali berpikir bahwa perubahan dunia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang besar. Nyatanya, setiap langkah kecil, kita bisa membuat dampak yang besar. Setiap impian kecil adalah potensi yang besar. Setiap ide brilian adalah harapan bagi kehidupan. Setiap usaha adalah investasi untuk masa depan. Setiap cerita adalah pelajaran yang berharga.

Pendengar, puasa Arafah 9 Zulhijjah. Sebelum Idul Adha, pendengar ya, terdapat ibadah puasa sunnah yang sangat dianjurkan dengan keutamaan luar biasa, yakni dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, ini adalah salah satu keutamaan ibadah dan amalan pada hari raya Idul Adha. Dan pada hari kemarin, pendengar, tentu kaum muslimin dan muslimat juga telah menunaikan puasa Arafah atau puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Semoga puasa kita, pendengar ya, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan.
1: Membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Mohon maaf lahir dan batin.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat.

0: memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini menuju kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia Samarinda kanal informasi dan inspirasi temani Anda dalam sajian Sapa Lebaran ya, spesial edisi Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur menyatakan bahwa Kalimantan Timur kembali menerima 13 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Di mana pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Fadli Sufiani merincikan dari 13 ekor sapi kurban tersebut, 10 ekor disalurkan ke 10 kabupaten atau kota, 1 ekor untuk Provinsi Kaltim dan 2 ekor dialokasikan ke Ibu Kota Nusantara. Ia menyebutkan sapi-sapi bantuan dari Presiden ini nantinya diserahkan ke berbagai masjid sesuai dengan ketetapan keputusan Gubernur untuk pelaksanaan tingkat provinsi. Sementara itu, proses penetapan masjid penerima bantuan di tingkat kabupaten maupun kota sepenuhnya menjadi kewenangan mutlak dari Bupati dan Wali Kota masing-masing wilayah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 FM.

Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ratusan umat muslim memadati Masjid Agung Al-Faruq Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, guna menunaikan ibadah sholat Idul Adha hari ini ya, di mana masjid yang berlokasi di kawasan perkantoran Bukit Pelangi ini dipenuhi jemaah sejak pagi hari. Dan pada perayaan tahun ini, panitia mengusung tema besar yaitu berkorban merajut kepedulian, yang diharapkan menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dalam sambutannya sebelum salawat dikumandangkan, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengajak seluruh umat Islam untuk memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya, di mana Ardiansyah mengimbau masyarakat yang memiliki kelapangan rezeki untuk berbondong-bondong menunaikan ibadah kurban mengingat waktu penyembelihan masih diperbolehkan sepanjang hari Tasyrik. Di samping itu, pendengar, Bupati juga mengajak seluruh jemaah yang hadir untuk bersama-sama mendoakan masyarakat Kutai Timur agar senantiasa hidup sejahtera, rukun, dan juga bahagia. Untuk informasi seputar Idul Adha 1447 Hijriah, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, suasana hikmat juga turut menyelimuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center, di mana dalam momen penuh berkah ini Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud hadir di tengah-tengah ribuan masyarakat untuk menunaikan ibadah dan duduk di barisan saf paling depan. Rudi Mas'ud dalam kesempatan kali ini menyampaikan pesan mengintu terkait makna pengorbanan dan juga kepedulian sosial. Tak lupa ia secara khusus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendoakan para jemaah haji, khususnya yang berada dan juga berasal dari Kalimantan Timur. Dalam sambutannya, pendengar, Gubernur Rudi Mas'ud mengajak jemaah salat melihat jutaan umat Islam termasuk warga Kaltim yang saat ini tengah berada di Tanah Suci untuk menuntaskan rukun Islam kelima. Ia mengajak masyarakat yang berada di tanah air untuk melangitkan doa bagi keselamatan para tamu Allah. Mengingat perjalanan wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah hingga melontar jumrah. Rudi Mas'ud mengatakan bahwa untuk mendoakan agar seluruh jemaah haji khususnya asal Kalimantan Timur senantiasa mendapat pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat dan juga sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saraswulan, SSN MSN, Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda, beserta seluruh karyawan dan

0: ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Indonesia Samarinda mengolah daging kurban ini kerap menjadi tantangan ya bagi sebagian masyarakat, di mana banyak orang yang mencari cara agar tekstur daging tetap empuk dan tidak alot saat disantap. Pendengar, terdapat sejumlah cara sederhana yang dapat dilakukan agar daging kurban lebih lembut, di mana Anda dapat memotong daging secara melintang membuat serat daging lebih pendek dan mudah dikunyah. Teknik ini pendengar dinilai efektif menjaga tekstur tetap lembut setelah dimasak. Dan pendengar, Anda juga dapat menggunakan daun pepaya, di mana daun pepaya ini mengandung enzim pepain yang membantu melunakkan jaringan daging. Daging cukup Anda bungkus atau Anda baluri daun pepaya beberapa menit sebelum dimasak. Selain daun pepaya, pendengar, buah nanas dan kiwi juga dapat digunakan sebagai pengempuk alami. Buah tersebut mengandung enzim nabati yang mampu melarutkan jaringan ikat pada daging. Nanas atau pepaya perlu dihaluskan terlebih dahulu sebelum digunakan, setelah itu lumuri daging dan diamkan sekitar 1 jam sebelum dibilas. Selanjutnya pendengar, Anda juga dapat melumuri daging menggunakan garam yang dapat membantu membuat tekstur lebih lembut. Gunakan setengah hingga 1 sendok teh garam pada setiap sisi daging, lalu setelah didiamkan sekitar 1 jam, bilas sisa garam dan keringkan daging sebelum dimasak. Dan cara ini juga membantu menambahkan rasa gurih alami pada daging. Untuk tips lainnya pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

0: La Nina salah satu fenomena alam yang terjadi secara berkala. Fenomena ini bisa mengakibatkan suhu muka di wilayah tersebut mengalami penurunan, sehingga udara terasa lebih dingin dari biasanya. Menghadapi dampak La Nina membutuhkan persiapan yang cermat dan juga responsif terhadap perubahan cuaca yang mungkin terjadi. Berikut tips menghadapi dampak La Nina. 1. Pantau perkembangan cuaca. Tetaplah terinformasi dengan baik mengenai perkembangan cuaca lokal dan global. Perkiraan cuaca yang akurat membantu merencanakan tindakan yang tepat. 2. La Nina sering dikaitkan dengan peningkatan curah hujan yang dapat menyebabkan banjir. Periksa saluran air di sekitar rumah dan pastikan memiliki peralatan untuk mengurangi resiko banjir seperti tersedianya pomos air dan karung pasir. 3. Curah hujan ekstrim yang tinggi selama La Nina dapat mengganggu transportasi perjalanan. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik. Hindari perjalanan jika memungkinkan dan langsung pantau perkembangan cuaca sebelum melakukan perjalanan. Yang terpenting, tetaplah fleksibel dan siap menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. La Nina dapat membawa berbagai dampak yang tidak terduga. Oleh karena itu, kesiapan mental dan fisik sangatlah penting.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang ya pendengar setia RRI Purwosatu Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tak lupa kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah nih pendengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah dan kurban kita ya. Idul Adha mengajarkan arti keikhlasan dan pengorbanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selamat merayakan Hari Raya Idul Hari Raya penuh berkah ya pendengar. Semoga semangat kurban membawa kebahagiaan, kedamaian dan keberkahan bagi keluarga kita semua. Amin. Dan pendengar, kita berada di sesi informa dan juga akan kami hadirkan lagu-lagu mancanegara selama kurang lebih 1 jam ke depan ke ruang dengar Anda ya. Dan kita awali dengan lagu dari Lana Del Rey ya, Get Free. Selamat mendengarkan.

0: So now I'm...
1: Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar, tak jauh-jauh dari daging kurban ya pendengar, karena ini masih di momen Idul Adha 1447 Hijriah. Dan simak tips mengolah daging kurban agar empuk dan tidak alot nih pendengar. Mengolah daging kurban kerap menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat saat Idul Adha 1447 Hijriah ya. Banyak orang mencari cara agar tekstur daging tetap empuk dan tidak alot saat disantap nih pendengar. Melansir dari NU Online, terdapat sejumlah cara sederhana yang dapat dilakukan agar daging kurban lebih lembut. Teknik tersebut mulai dari proses pemotongan hingga penggunaan bahan alami pengempuk daging. Salah satu langkah penting ialah memotong daging berlawanan arah serat ya pendengar. Teknik itu membuat tekstur daging lebih mudah dikunyah setelah dimasak dan matang. Ahli Gizi Universitas Indonesia Wahyu Kurnia mengatakan teknik memotong daging sangat memengaruhi hasil akhir masakan. Cara sederhana tersebut sering menjadi kunci utama mendapatkan daging yang empuk. Selain teknik pemotongan pendengar, masyarakat juga dapat memanfaatkan daun pepaya untuk membantu mengempukkan daging karena daun pepaya mengandung enzim papain yang mampu melembutkan tekstur daging secara alami. Wahyu menjelaskan, daun pepaya cukup digunakan sebagai pembungkus daging sebelum dimasak ya pendengar. Proses tersebut dilakukan beberapa menit agar hasilnya lebih maksimal. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan berikut ini pendengar adalah beberapa cara mengolah daging kurban agar lebih empuk. Yang pertama yaitu dengan cara potong daging melawan arah serat ya. Memotong daging secara melintang membuat serat daging lebih pendek dan mudah dikunyah. Teknik ini dinilai efektif menjaga tekstur tetap lembut setelah dimasak. Lalu cara yang kedua yaitu gunakan daun pepaya nih pendengar. Daun pepaya mengandung enzim papain yang membantu melunakkan jaringan daging. Daging cukup dibungkus atau dibaluri daun pepaya beberapa menit sebelum dimasak. Atau dengan cara yang ketiga nih pendengar, yaitu dengan cara memanfaatkan nanas atau kiwi. Selain daun pepaya, buah nanas dan buah kiwi ya juga dapat digunakan sebagai pengempuk alami karena buah tersebut mengandung enzim nabati yang mampu melarutkan jaringan ikat pada daging. Melansir dari NU Online, nanas atau pepaya perlu dihaluskan terlebih dahulu sebelum digunakan. Setelah itu pendengar, lumuri daging dan diamkan sekitar 1 jam sebelum dibilas. Atau dengan cara melumuri daging dengan garam nih pendengar, melumuri daging menggunakan garam juga membantu membuat tekstur lebih lembut. Gunakan setengah hingga 1 sendok teh garam pada setiap sisi daging ya pendengar. Setelah didiamkan sekitar 1 jam, bilas sisa garam dan keringkan daging sebelum dimasak. Dan cara ini juga membantu menambah rasa gurih alami pada daging. Namun demikian pendengar, proses memasak tetap harus diperhatikan agar daging matang sempurna dan aman dikonsumsi. Daging yang dimasak hingga matang juga membantu menjaga kualitas dan kebersihannya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Dah, aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi nggak menang-menang sih?
3: Aduh, mama telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
4: Kak, susu sama popok ade habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
1: Maaf, Mak. Bapak nggak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya, dan masih seputar Idul Adha 1447 Hijriah nih pendengar ya. Dan ketahui jenis-jenis sapi bantuan Presiden Prabowo untuk Idul Adha 2026. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah ke berbagai daerah di Indonesia nih pendengar. Hewan kurban tersebut terdiri dari sejumlah jenis sapi unggulan dengan bobot besar dan kualitas premium. Jenis sapi kurban Presiden dipilih dari berbagai peternakan daerah di Indonesia sesuai standar bobot antara 800 kg hingga 1,3 ton. Selain memenuhi syarat kurban, sapi-sapi tersebut juga dikenal memiliki kualitas daging dan daya tahan tubuh yang baik nih pendengar. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan sapi kurban Presiden didistribusikan ke pemerintah daerah, pondok pesantren, hingga lembaga sosial. Penyaluran dilakukan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten serta kota di seluruh Indonesia. Yang pertama ada sapi limusin nih pendengar. Sapi limusin menjadi salah satu jenis sapi kurban pilihan Presiden Prabowo tahun ini. Jenis sapi tersebut berasal dari wilayah Limousin dan Mercy di Prancis ya. Sapi limusin dikenal memiliki tubuh besar, berotot dan kerangka tulang kuat. Warna bulunya merah keemasan dengan bagian tertentu tampak lebih terang. Bobot sapi jantan dewasa jenis limusin dapat mencapai sekitar 1000 kg. Salah satu sapi kurban Presiden jenis ini adalah Suro asal Kabupaten Jepara dengan bobot mencapai 1070 kg. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Bu, Ibu.
2: Wah, sudah pulang, Pak.
1: Iya, Bu, tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
3: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan ya di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Lalu jenis sapi selanjutnya pendengar yaitu sapi simental ya. Jenis sapi lain yang dipilih presiden ialah simental atau Swiss Flag Fish asal Swiss. Sapi ini memiliki ciri bulu kemerahan berpadu corak putih pada beberapa bagian tubuh. Sapi simental dikenal bertubuh panjang, tinggi, dan memiliki bobot besar hingga dijuluki sapi premium nih pendengar. Lalu ada juga sapi ongole, kemudian ada sapi brangus. Dan pendengar, itu dia tadi ya beberapa jenis sapi ya yang dipilih presiden ya. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10 menit ke 55 ya, itu artinya kita akhiri sesi musik mancanegara di siang hari ini. Namun jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita berada di sesi sanksi siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Dan informasi di sanksi yang pertama pendengar, yaitu masih kita kutip dari rri.co.id ya, Gandeng PMK Pekejari Nia Selatan sosialisasi P4GN. Kejaksaan Negeri Nia Selatan melalui bidang intelijen menggelar kegiatan sosialisasi rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

narkotika dan prekursor narkotika atau RAN P4GN dan PN. Kegiatan yang menggandeng pemerintah Kabupaten Nia Selatan ini berlangsung di SMP Negeri 1 Aramo, Kabupaten Nia Selatan pada Selasa, 26 Mei 2026. Hadir sebagai pemateri utama, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Nia Selatan, Julian Ishak Aparinusa SH, dalam paparannya ia mengupas tuntas tema akibat hukum penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika di hadapan ratusan siswa dan guru. Julian menjelaskan bahwa edukasi sejak dini sangat krusial untuk membentengi generasi muda dari jeratan hukum dan dampak buruk narkoba nih pendengar. Pihak kejaksaan berkomitmen penuh untuk terus melakukan tindakan preventif, salah satunya dengan menyasar lingkungan sekolah sebagai basis pembentukan karakter remaja. Melalui sosialisasi ini pendengar, para siswa diharapkan tidak hanya memahami sanksi hukum yang berat bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, tetapi juga mampu mengambil peran aktif sebagai agen perubahan. Generasi muda Nia Selatan didorong untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika demi masa depan daerah yang lebih bersih dan berprestasi. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pernahkah Anda mendengar nama-nama hari seperti Pahing, Legi, Pon, Kliwon, atau Wage? Dalam sejarah kerajaan-kerajaan Jawa di Indonesia, nama-nama hari tersebut disebut dengan Hari Pasaran Jawa. Bermula saat digunakan secara resmi oleh Kesultanan Mataram dengan dua sistem penanggalan yang digunakan, yaitu kalender Masehi dan kalender Jawa. Kalender Masehi digunakan agar urusan administrasi kerajaan dapat selaras dengan kegiatan sehari-hari masyarakat umum. Sedangkan kalender Jawa digunakan sebagai patokan penyelenggaraan upacara-upacara adat kerajaan. Perhitungan penanggalan Jawa ialah berdasarkan peredaran bulan yang mengitari bumi.
1: Bu.
2: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka
2: apa,
1: saja amplopnya.
2: Pak? Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
2: Pak.
1: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
2: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
1: Ya sudah, kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
2: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
3: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop, stop, stop korupsi.
4: Informasi di sanksi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Oknum APSEC terlibat Polda Kaltim sita ratusan liquid vape maut. Direktorat Riset Narkoba Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur atau Polda Kaltim berhasil membongkar jaringan peredaran gelap narkotika jenis baru berbentuk cairan penguap atau liquid vape mengandung etomidet ya. Dalam operasi tangkap tangan ini, polisi menyita 115 buah cartridge vape siap edar dengan berat total 230 gram serta mengamankan dua orang tersangka yang salah satunya merupakan oknum petugas keamanan penerbangan atau Efficient Security atau APSEC. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Romilus Timtelahitu mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai adanya aktivitas mencurigakan di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan. Pada hari Senin 13 April 2026 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, petugas menyergap seorang pria berinisial FP, 38 tahun di area parkir hotel berbintang dekat Bandara Sams, Jalan Marsma Iswahyudi, Kelurahan Sepinggan Balikpapan. Pendengar, saat digeledah, polisi menemukan 115 buah cartridge vape etomidet yang disimpan di dalam tas ransel coklat miliknya. Berdasarkan hasil interogasi, FP mengaku bertindak sebagai kurir atas perintah seorang berinisial E yang berada di kota Samarinda. Barang haram tersebut diambil langsung oleh FP dari kota Pontianak, Kalimantan Barat untuk diedarkan di wilayah Kalimantan Timur. Tak berhenti di sana pendengar, kata Kombes Pol Romilus ya, polisi langsung melakukan pengembangan estafet ke wilayah hukum Polda Kalimantan Barat. Pada Rabu 15 April 2026 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, tim opsional berhasil meringkus seorang buron atau DPO berinisial MH, 28 tahun, yang diketahui merupakan oknum petugas APSEC Bandara Supadio Pontianak. Saat ini kepolisian masih memburu satu terduga pelaku lain berinisial O yang memesan jasa MH. Dan mendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ih, apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
3: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

Masih terkait oknum AFSEK yang terlibat ya dari Polda Kaltim, sita ratusan liquid vape mau tadi pendengar. Detail barang bukti dan hasil tes urin, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa hasil tes urin terhadap kedua tersangka baik FP maupun MH dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika. Sementara itu 115 cartridge vape berisi etomidate seberat 230 gram yang disita memiliki rincian varian rasa sebagai berikut pendengar. 46 buah rasa Coca-Cola 92 gram, 26 buah rasa mangga 52 gram, 26 buah rasa semangka 52 gram, 10 buah rasa anggur 20 gram, 7 buah merek Cat 14 gram ya. Dari segi ekonomi, total nilai barang bukti cairan narkotika ini diperkirakan mencapai 414 juta rupiah pendengar ya. Lewat penggalan peredaran ini, Polda Kaltim mengklaim telah berhasil menyelamatkan sedikitnya 1150 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba jenis baru tersebut. Adapun ancaman hukum dan prosedur hukum pendengar, kedua tersangka saat ini ditahan di markas Ditres Narkoba Polda Kaltim ya. Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan pasal 119 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, jungto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, jungto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana atas kepemilikan dan perantara jual beli narkotika golongan 2 bukan tanaman melebihi 5 gram serta pemufakatan jahat. Pihak penyidik kini sedang merampungkan pemberkasan perkara, melakukan uji laboratorium konfirmasi, serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum atau JPU untuk proses persidangan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

parkir mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan,

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di sanksi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Polda Kaltim bongkar home industri sabu di Balikpapan, dua pelaku diamankan. Direktorat Riserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil membongkar jaringan produsen narkotika rumahan atau home industri jenis sabu di wilayah Balikpapan. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran gelap narkoba di kawasan Balikpapan Selatan. Adapun kronologi penangkapan pendengar, tim opsional Subdit 3 Obaya Ditres Narkoba Polda Kaltim melakukan penggerebekan di kamar 104 Hotel Jang Jaya, Jalan Ruhoi Rahayu, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan pada Selasa 28 April 2026 sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Tengah. Dalam penggerebekan tersebut pendengar, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial AB 22 tahun bersama 3 paket sabu siap edar dengan berat bruto 11,52 gram. Sekitar 20 menit kemudian atau pukul 00.35 waktu Indonesia Tengah, seorang pria berinisial RA 46 tahun datang ke kamar hotel tersebut. Petugas langsung melakukan penyergapan dan menemukan 2 paket sabu berukuran besar dengan berat masing-masing 12,63 gram bruto dan 11 gram bruto. Salah satu paket dibungkus menggunakan tisu, sedangkan paket lainnya disembunyikan di dalam kotak rokok. Kepada petugas, RA mengaku memproduksi sabu tersebut secara mandiri pendengar. Pengembangan kasus kemudian dilakukan ke rumah RA di Jalan Prapatan, Kelurahan Prapatan, Balikpapan Kota sekitar pukul 1:05 waktu Indonesia Tengah. Didampingi ketua RT setempat, petugas menemukan laboratorium mini beserta bahan kimia cair dan peralatan lengkap yang diduga digunakan untuk memproduksi sabu. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan

0: lagi. Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat. Sip, ngebut lagi. Yuhu, mantap.
1: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.

Adapun peran tersangka pendengar ya, RA 46 tahun diketahui berperan sebagai produsen sabu rumahan atau home industry. Hasil tes urin menunjukkan RA positif mengkonsumsi narkoba. Sementara itu AB 22 tahun diduga berperan sebagai rekan dalam permufakatan jahat. Hasil tes urin terhadap AB juga menunjukkan positif narkoba. Adapun barang bukti yang disita pendengar dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain satu botol cairan kimia diduga narkotika dengan berat bruto 344,2 gram atau 311,48 gram neto. Dua paket plastik klip bening berisi sabu dengan berat masing-masing 12,52 gram bruto dan 10,99 gram bruto. Peralatan produksi berupa dua botol kosong bekas cairan kimia, dua unit timbangan digital, empat pipet kaca, satu gelas kimia atau beaker glass, satu kompor listrik, aluminium foil, dan sarung tangan plastik. Satu bandel plastik klip kotak rokok serta empat lembar tangkapan layar percakapan WhatsApp antara RA dan AB. Jeratan hukumnya berdengar, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Mereka terancam hukuman berat karena diduga tanpa hak menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara hingga memproduksi narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nurdiansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice Claude Puel menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini.

sisi lain, bek sang TTN Maxime Bernard menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. Nol sama, sayang sekali kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint Etienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Menangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Wati Garari, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1964. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.

Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka. Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa.

0: Wih, nah di 2026 Eka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
1: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, Spanyol, dan Tanjung Verde.
0: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan...
1: Pendengar, kami jeda dinamika olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya. Kini tiba saatnya kumandang azan zuhur.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kini kami lanjutkan kembali dinamika olahraga.
2: Kalau keserangan juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
3: Sementara itu, sabar karyawan Kutama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Kokubo. Menurutnya pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus, yang berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
4: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
3: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jinle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Doja Suan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Kansuan Rizky Brotik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi ya Pak, untuk bisa memperluas juga Pak permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari KWL gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Demikian. Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pukul 12 menit ke 31 ya pendengar, dan kita sudah berada di program siar Sendawar Siang ini dengan lagu-lagu nostalgia tahun 90-an ya. Selama kurang lebih setengah jam ke depan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Kades Sitolu Banua ajak warga dukung program PKK untuk ketahanan keluarga. Kepala Desa Sitolu Banua Berkat Syukur Gea mengajak seluruh masyarakat mendukung program tim penggerak PKK Kabupaten Nias Utara yang dinilai bermanfaat bagi ketahanan keluarga dan perlindungan generasi muda. Ajakan itu disampaikan saat kegiatan sosialisasi dan pelatihan krisan dan kilas yang digelar TP PKK Kabupaten Nias Utara di desanya pada Selasa 26 Mei 2026. Ia menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan di Desa Sitolu Banua. Menurutnya mendengar, pelatihan tentang bahaya narkoba dan seks bebas sangat dibutuhkan masyarakat desa saat ini. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat peran keluarga sebagai benteng utama dalam menjaga anak dari pengaruh negatif. Turut hadir Sekretaris TP PKK Kabupaten Nias Utara, Nyonya Rina Yaaman Talau Mambanua ya. Ketua TP PKK Desa Sitolu Banua Fatiatman Alase, perangkat desa serta sejumlah undangan lainnya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitukah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. YBM PLN salurkan hewan kurban ke Masjid Baitul Mukarromah Muara Pahu. Yayasan Baitul Mal atau YBM PLN melalui program Tebar Berkah Daging 1447 menyalurkan bantuan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada masyarakat di Masjid Baitul Mukarromah, Kelurahan Tanjung Ngelaung, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat pada Rabu 27 Mei 2026. Program yang mengusung tema Luaskan Kepedulian Raih Keberkahan tersebut menjadi bagian dari upaya YBM PLN dalam memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan hewan kurban dilakukan langsung oleh manajer PLN ULP Melak Agung Putra Raharjo kepada pengurus Masjid Baitul Mukarromah dan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut disambut antusias warga yang hadir dalam pelaksanaan penyerahan hewan kurban di lingkungan masjid. Menurutnya nih pendengar, program Tebar Berkah Daging 1447 merupakan bentuk kepedulian insan PLN kepada masyarakat di wilayah kerja PLN. Agung menambahkan momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, gotong royong, dan silaturahmi antar warga. Melalui program tersebut, pendengar YBM PLN berharap bantuan hewan kurban dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menghadirkan kebahagiaan dan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Eits, stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Oke, baik mendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. 4 jemaah haji Kutai Barat tiba di Arafah. 4 jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 telah tiba di kawasan Arafah untuk mengikuti rangkaian puncak ibadah haji 1447 Hijriah pada Selasa 26 Mei 2026 sekitar pukul 21.00 waktu Arab Saudi pendengar. Sebelumnya para jemaah menunggu proses keberangkatan menuju Arafah di Kantor Urusan Haji Republik Indonesia Sektor 7 bersama ribuan jemaah lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah tiba di kawasan Arafah, para jamaah langsung diarahkan menuju tenda yang telah disiapkan pemerintah Arab Saudi guna beristirahat dan mempersiapkan diri menghadapi pelaksanaan wukuf. Di dalam tenda pendengar, para jamaah juga menerima paket konsumsi berupa air mineral, inako, dan buah apel untuk membantu menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca panas di Tanah Suci. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kutai Barat melalui Kasubag TU Muhammad Rafiq mengatakan, seluruh jamaah kloter 17 telah berada di Arafah dalam kondisi aman dan tertib. Ia menjelaskan selama proses perpindahan dari penginapan menuju Arafah, petugas haji terus melakukan pendampingan dan pemantauan kesehatan terhadap para jemaah agar tetap dalam kondisi prima menjelang puncak ibadah haji. Rafiq juga memastikan 4 jemaah haji asal Kutai Barat saat ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti tahapan ibadah selanjutnya. Dan pendengar, ya, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar siang ini ya. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan berjumpa di program siar Ragam Etnis Tunjung. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan akhirnya sampai juga kita di program siar ragam etnis Tunjung nih pendengar, edisi hari ini Rabu 27 Mei ya 2026. Dan seperti biasa pendengar di ragam etnis Tunjung, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA ya. Bisa langsung bergabung di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, sudah ada Kak Ani di Ongko Asan yang bergabung, langsung saja kita sambungkan ya. Halo, selamat siang ragam etnis.
1: Halo, selamat kembali ragam etnis.
0: Iya, selamat siang ragam etnis. Gimana kabarnya nih Kak Ani?
1: Kabar baik, sehat bang.
0: Cuaca aman ya?
1: Cuaca aman untuk sementara ini bang.
0: Sementara aman.
1: Gimana kabar bang bagus?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik selalu.
1: Ya.
0: Cuaca cerah.
1: Alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah kalau gitu bang, berkes lagi ya bang.
0: Apa nih lagunya?
1: Ina Tua Pore.
0: Ina Tua Pore, ada tuh.
1: Ina, ya Ina Tua Pore.
0: Ada
1: nih. Ya. Apa boleh begitu? Sapa salamnya buat semuanya aja bang, dengan siar sendawar. Salam sehat selalu. Buat bang bagusnya selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga.
0: Amin.
1: Tetap semangat ya bang. Oke, kalau begitu nanti abang pulang hati-hati ya, diambang di jalan. Karena cuaca ini tidak menentu, kadang cerah, kadang tiba-tiba hujan kan kita nggak tahu.
0: Betul.
1: Iya. Oke, kalau begitu bang, terima kasih yang sesuatunya. Selamat siang.
0: Oke, siap. Selamat siang kembali ya buat Kak Ani yang ada di Ongko Asah, pendengar. Minta diputerin lagunya Ina Tua Pore ya dari Alinus tuh. Ditunggu lagunya Kak Ani ya. Dan pendengar, masih kami tunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, kami hadirkan terlebih dahulu dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Requestan yang pertama ya, requestan dari Kak Andi Dionkoasa tadi ya, dari Linus Ina Tuah Pore. Selamat mendengarkan.

0: Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
1: Belanjaanmu banyak banget.
2: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
1: Ya gak apa-apa sih. Tapi jangan sering-sering.
2: Ih, gak apa-apa kali. Belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja.

Oke, baik mendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Ina Tua Hapore ya dari Linus dan juga Teneman Saga dari Petrus Bien. Dan masih kami buka atensi untuk mendengar yang ingin bergabung di ragam etnis Tunjung pada siang hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 505 239 38.

Oke, baik pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13 menit ke 24 ya. Yang itu artinya masih ada sekitar 26 menitan ya. 36 menit Ragam Edis Tunjung dapat menemani di ruang dengar Anda ya. Langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Ragam Edis Tunjung pada siang hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Gambyong. Gambyong adalah tarian tradisional khas Jawa Tengah yang sudah ada sejak dulu. Konon, Gambyong adalah nama seorang penari cantik jelita yang hidup pada zaman Kasunan Surakarta sekitar tahun 1800-an. Paras cantiknya membuat sang penari dikenal hingga ke lingkungan Kasunan. Dan atas permintaan Sinuhun Pakubuwono VI, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Kasunan Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh sang penari disebut dengan Tari Gambyong. Tidak hanya ditarikan di lingkungan Kasunan saja sebagai hiburan bagi Sinuhun Pakubuwono, tetapi seiring perkembangan zaman, Tari Gambyong pun bisa dipertunjukkan sebagai hiburan untuk masyarakat umum.

Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

0: Ih, apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
3: Kalau datang belakangan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.

Berita Sepekan. Berita Siang.

Siaran khusus ketupat Lebaran RRI Samarinda menghadirkan liputan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari sejumlah masjid di Kalimantan Timur. Harmoni Idul Adha hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Di edisi Rabu 27 Mei 2026, RRI Samarinda menyampaikan ketupat lebaran, laporan suasana pelaksanaan sholat Idul Adha dari berbagai masjid yang dihimpun oleh reporter RRI Samarinda. Inilah program ketupat lebaran Idul Adha 1447 Hijriah selengkapnya.

0: dan tahlil berkumandang memenuhi ruang utama hingga selasar Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sejak pagi ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Samarinda mulai memadati kawasan masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha bersama keluarga dan kerabat. Suasana khusyuk dan penuh kebersamaan terasa saat salat jamaah memenuhi area dalam hingga halaman masjid. Momentum Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi ruang ibadah dan refleksi spiritual, tetapi juga pengingat pentingnya menjaga persatuan, kepedulian sosial, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud saat memberikan sambutan di hadapan ribuan jemaah Idul Adha di Islamic Center Samarinda 27 Mei 2026. Menurut Rudi, kemenangan Idul Adha bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum membentuk pribadi yang lebih sabar, ikhlas, dan peduli terhadap sesama. Ia juga mengajak masyarakat Kalimantan Timur menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama yang dimiliki benua etam.
1: Kalimantan Timur, daerah yang akan kaya dan keberagaman suku, budaya, dan agama. Kita harapkan Kalimantan Timur akan terus rukun, damai hingga menjadi kekuatan yang besar dan terus kita pelihara. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk menjaga persatuan, toleransi, dan keharmonisan sehingga daerah kita tetap menjadi wilayah yang damai, sejuk, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Kalimantan Timur hari ini sedang di dalam momentum yang sangat penting, pembangunan daerah, pembangunan Indonesia. Berbagai pembangunan tentu banyak membawa peluang sekaligus juga menjadi tantangan. Oleh karena itu kita memerlukan kebersamaan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah ini dengan semangat, persatuan, dan tanggung jawab.
0: Di hadapan jamaah, Rudi juga mengingatkan pentingnya kebersamaan dalam mengawal pembangunan Kalimantan Timur, terutama di tengah hadirnya Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurutnya pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan doa masyarakat kepada para pemimpin. Suasana sholat Idul Adha di Islamic Center pagi tadi terasa penuh makna.

Gema takbiran terus berkumandang, menjadi pengingat bahwa esensi kurban tidak hanya tentang penyembelihan hewan, tetapi juga tentang keikhlasan, kepedulian sosial, dan kebersamaan menjaga masa depan daerah serta bangsa. RRI Samarinda, News Sport.

0: Sementara itu, reporter Ahmad Junedi menyampaikan informasi dari Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda terkait penyaluran 13 ekor sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Suasana hikmat penuh kebersamaan mewarnai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda pada Rabu pagi 27 Mei 2026 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ribuan umat muslim memadati ruang utama hingga selasar masjid yang terbesar di Kalimantan Timur tersebut. Sholat Idul Adha juga dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud bersama jajaran pejabat daerah dan masyarakat umum. Ketua Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur Irianto Lamri dalam laporannya menyampaikan bahwa Idul Adha bukan sekedar momentum untuk penyembelihan hewan kurban, namun juga menjadi pengingat untuk menghilangkan sifat egois dan kesombongan dalam kehidupan.
2: Hari ini kita berkumpul di masjid yang agung ini bukan sekedar untuk merayakan hari raya, tetapi untuk mengingat kembali cerita yang tidak pernah usang tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, sebuah kisah nyata yang diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran tentang ketaatan tanpa syarat, keikhlasan dalam berkorban dan penyerahan diri. Disinilah makna Idul Adha yang sesungguhnya, bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi tentang menyembelih sifat egois kita, kesombongan dan kecintaan berlebihan terhadap dunia yang ada dalam diri kita masing-masing.
1: Sementara itu, panitia kurban tahun ini menerima sebanyak 13 ekor sapi dan 3 ekor kambing dari berbagai pihak, termasuk bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang diserahkan melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penyembelihan hewan kurban dijadwalkan dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah di area belakang masjid dengan melibatkan panitia dan relawan. Untuk menjaga ketertiban distribusi, panitia telah menyiapkan sebanyak 1.254 kupon pembagian daging kurban bagi masyarakat sekitar, para pengurban hingga warga kurang mampu. Panitia berharap pelaksanaan Idul Adha tahun ini dapat memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Kami menuju ke Sangatta bersama reporter Rizky Multianata yang akan menyampaikan informasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Farouq Kutai Timur.
1: Ratusan umat muslim memadati Masjid Agung Al-Farouq Sangatta, Kabupaten Kutai Timur guna menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Masjid yang berlokasi di kawasan perkantoran Bukit Pelangi ini dipenuhi jemaah sejak pagi hari. Pada perayaan tahun ini, panitia mengusung tema besar yaitu berkorban merajut kepedulian, yang diharapkan menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Kutai Timur Ardiansah Sulaiman mengajak seluruh umat Islam di Kutai Timur untuk memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Ardiansah mengimbau masyarakat yang memiliki kelapangan rezeki untuk berbondong-bondong menunaikan ibadah kurban, mengingat waktu penyembelihan masih diperbolehkan sepanjang hari Tasrik. Di samping itu, Bupati juga mengajak seluruh jemaah yang hadir di Masjid Al-Farouq untuk bersama-sama mendoakan masyarakat Kutai Timur agar senantiasa hidup sejahtera, rukun dan bahagia.
2: Mari kita mendengarkan Idul Adha ini dengan mengikhlaskan niat untuk berkorban. Berkorban karena ini merupakan ibadah, ibadah yang sudah diatur di dalam syariat kita. Oleh karenanya, bagi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang saat ini belum terbetik hatinya, masih ada kesempatan kami kasih pertama, kedua, dan ketiga. Ibadah Dzulhijjah adalah ibadah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, atas nama pemerintah, mohon juga kepada kita semua untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji. Kita doakan supaya mereka diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, diberikan kekuatan. Kemudian oleh Allah, kita doakan kepada Allah agar haji yang mereka laksanakan mendapatkan predikat haji yang mabrur.
1: Sementara itu, ibadah sholat di Masjid Agung Al-Farouq kali ini dipimpin oleh Imam Ustadz Jamaluddin Salman Al-Hafiz yang merupakan juara Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional Cabang Qiraat Dewasa. Jalannya ibadah dibantu oleh Muhammad Hanafi yang bertugas sebagai Bilal, serta Yaqub Adillah selaku Bilal yang memandu seluruh rangkaian kegiatan. Bertindak sebagai khatib, Ketua DPD Ikatan Dai Indonesia, IKD Kutai Timur, Ustadz Samsuri dalam khotbahnya mengajak jemaah untuk memetik nilai-nilai kebaikan dari Hari Raya Idul Adha. Ustadz Samsuri menekankan bahwa Idul Adha tidak dapat dilepaskan dari sejarah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan sang istri Siti Hajar dalam membuktikan cinta serta ketakwaan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Dengan itu, karena banyaknya anugerah yang Allah limpahkan kepada kita, kita telah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Taubah, kita apoina al-kawza wasabdi bi-rabbi kawadhan intasyari akawal kawadhan. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah yang terputus dari rahmat Allah.
1: Sebagai wujud nyatanya dari tema kepedulian sosial, panitia Masjid Agung Al-Farouq Sangatta Kutai Timur mengkonfirmasi sebanyak 15 ekor sapi kurban telah siap disembelih pada esok harinya, yang seluruh daging kurban sendiri nantinya yang bakal dibagikan kepada fakir miskin dan masyarakat yang memerlukan di sekitaran wilayah kota Sangatta. Dari Kabupaten Kutai Timur, RRI Samarinda, Rizky Munata melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Raya Darussalam Samarinda.
4: Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban mengandung pesan tentang keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khutbah Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 di Masjid Raya Darussalam Samarinda pagi tadi, K.H. Muhammad Junaidi Maksum, menyampaikan bahwa setiap manusia akan selalu diuji oleh Allah sesuai dengan keadaan dan kedudukannya masing-masing. Dalam khutbahnya, Junaidi Maksum mengingatkan jemaah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putranya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut, umat Islam diajarkan untuk taat, sabar, dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Menurutnya, ujian hidup diberikan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Orang kaya diuji melalui harta yang dimilikinya, apakah digunakan untuk membantu sesama atau tidak. Pejabat diuji melalui amanah dan tanggung jawab kepada rakyat. Sementara masyarakat yang hidup dalam kekurangan diuji dengan kesabaran menghadapi kondisi kehidupan.
3: Kasih Allah terus akan dihimpit oleh cobaan dan ujian. Apalagi kita sebagai orang awam ini. Tadi coba diuji dengan kekayaannya. Mampukah dia mengorbankan harta untuk dikorbankan di jalan Allah, berbagi kepada fakir miskin. Orang miskin dicoba dengan ujian tidak punya harta. Mampukah dia bersabar menghadapi kemiskinannya? Pejabat diuji dengan jabatannya. Mampukah dia menjalankan jabatan dengan baik dan benar? Jalankan amanah yang dipikirkan oleh rakyat kepadanya. Rakyat jelata juga diuji dengan hidup penuh dengan segala keterbatasan. Apakah tetap ia ridha dan ikhlas menjalani kehidupannya atau berlaku curang? Semua tidak pernah lepas daripada ujian. Yang sihat diuji dengan sakit. Yang mulia, yang hina, semua tidak akan pernah luput daripada cobaan dan ujian. Kata kunci menghadapi cobaan hanya dua. Dikala diuji dengan kesenangan, kelapangan, hadapi dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya bersyukur dengan berhormat. Pejabat bersyukur dengan jabatannya dia jalankan amanah dia ayomi rakyat. Kalau berupa cobaan yang susah, sulit, sengsara, dia hadapi dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Maka kesabaran akan mengantarkan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Sabar akan berbuah manis dan sabar akan menuju pintu gerbang surga jannatul na'im.
4: Kiai Haji Muhammad Maksum juga mengajak umat Islam menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial, meningkatkan keimanan, serta mempererat persaudaraan antar sesama. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Raya Darussalam Samarinda berlangsung khidmat dan diikuti ribuan jemaah sejak pagi tadi. Untuk diketahui, pada tahun ini Masjid Raya Darussalam sembelih 15 hewan kurban yang terdiri dari pemberian Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Pemerintah Kota Samarinda, donatur, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan patungan jemaah Masjid Raya Darussalam. RRI Samarinda, Deni Kartikasari.

0: Kami menuju ke Lewajanan Ilir Samarinda bersama Sela Deva yang akan menyampaikan informasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Al Jamil yang berlangsung hikmat dan dihadiri ribuan jamaah.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Al Jamil, Perumahan Lewajanan Indah, Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Lewajanan Ilir, Samarinda, berlangsung khidmat. Di tengah cuaca mendung dan sejuk, ribuan jemaah memadati area masjid sejak pukul 6 pagi. Ketua Masjid Al Jamil, Sofian, mengatakan pelaksanaan sholat id dimulai sekitar pukul 7.05 WITA dengan imam sekaligus khatib Haji Muhammad Hanafi dan Bilal Haji Kurniansyah. Ia menyebut jumlah jemaah yang hadir diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 orang. Area dalam masjid hingga teras dipenuhi jemaah, bahkan sebagian harus melaksanakan sholat di area luar masjid.
2: Kalau kita hitung sab saja yang di dalam ini sampai di luar ini sekitar 950 jemaah. Nah, itu belum di luar ini kita. Kemarin kami sudah estimasi karena satu sab ini sekitar 40 orang sampai dengan 23. Nah itu sekitar 950, nah kalau di luar mungkin ya sekitar 1.000 mungkin ada itu.
1: Usai pelaksanaan sholat id, panitia juga mulai bersiap untuk rangkaian penyembelihan hewan kurban yang pada tahun ini Masjid Al Jamil menerima 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing kurban, ditambah 1 ekor kambing akikah. Daging kurban ini nantinya akan dibagikan kepada 554 warga sekitar perumahan, termasuk warga non-muslim. Menariknya, Sofian mengungkapkan, di Masjid Al Jamil, pengambilan daging kurban dilakukan menggunakan sistem barcode dan aplikasi bernama Kurban Al Jamil. Melalui aplikasi ini, panitia dapat langsung melihat data penerima berdasarkan alamat rumah dan status pengambilan daging kurban.
2: Kami sudah 2 tahun ini melaksanakan kurban itu menggunakan barcode. Kenapa kami menggunakan barcode itu dan aplikasi? Supaya jika ada warga yang belum mengambil, kita tahu. Artinya, oh si A ini belum ada, jadi bisa diantarkan. Atau kadang-kadang mungkin mereka ada sedang di luar atau seperti apa. Nah, kalau biasa, kita tidak tahu nih siapa yang sudah ngambil, siapa yang belum. Nah, itu. Dan alhamdulillah juga itu kami buat sendiri.
1: Pada momen Idul Adha kali ini, Sofian berharap bisa memicu semangat masyarakat sekitar Masjid Al Jamil untuk berkurban pada tahun depan, sekaligus mempererat tali silaturahmi baik sesama muslim maupun warga non-muslim. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Selanjutnya, kami hadirkan informasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Baitul Muttaqin Ujoh Bilan Mahakamulu yang dipadati jamaah hingga meluber ke luar area masjid.
3: Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Baitul Muttaqin Ujoh Bilan, Kabupaten Mahakam Ulu berlangsung tertib dan hikmat pagi tadi. Antusiasme warga muslim setempat terlihat tinggi sejak sebelum pelaksanaan sholat dimulai dengan jamaah terus berdatangan memenuhi area masjid. Kapasitas bangunan masjid utama tidak mampu menampung seluruh jamaah yang hadir. Panitia kemudian mengarahkan sebagian jamaah untuk melaksanakan sholat di bawah tenda tambahan yang telah disediakan di halaman masjid serta area Taman Pendidikan Al-Quran TPA yang berada berdampingan dengan Masjid Baitul Muttaqin. Suasana pelaksanaan ibadah berlangsung lancar dengan pengaturan saf jamaah dilakukan secara rapi oleh panitia. Warga tampak mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan tertib hingga pelaksanaan sholat dan khutbah selesai dilaksanakan. Pengurus Masjid Baitul Muttaqin Ujoh Bilan, Eka Sabta, mengatakan pelaksanaan ibadah Idul Adha tahun ini berjalan aman dan kondusif meskipun jumlah jamaah meningkat dibandingkan waktu sebelumnya. Kondisi jamaah yang meluber hingga keluar bangunan masjid dinilai menjadi gambaran tingginya semangat masyarakat dalam merayakan Idul Adha. Selain pelaksanaan sholat id, panitia masjid juga telah mempersiapkan kegiatan penyembelihan hewan kurban yang akan dilaksanakan pada esok hari. Keputusan tersebut dilakukan agar proses pelaksanaan kurban dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
4: Seluruh rangkaian kegiatan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Baitul Muttaqin Ujoh Bilan dapat terlaksana dengan tertib, khidmat, dan lancar. Pada tahun ini, Masjid Ujoh Bilan menerima amanah berupa 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan optimal, efektif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di kawasan Ujoh Bilan, panitia memutuskan untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban pada esok hari.
3: Panitia menerima cukup banyak hewan kurban dari berbagai donatur, termasuk bantuan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Seluruh hewan kurban nantinya akan didistribusikan kepada warga yang berhak menerima di wilayah sekitar Ujung Bilang. Kupon daging kurban yang terbagi mencapai 600 lembar dan diperkirakan akan terus bertambah mengingat masih ada warga yang belum menerima tiket pengambilan daging tersebut. Momentum Idul Adha di Masjid Baitul Muttaqin juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar warga. Setelah pelaksanaan sholat selesai, masyarakat tampak saling bersalaman dan berkumpul bersama keluarga sekitar area masjid sebelum kembali ke rumah masing-masing.

0: Evangeli Kusuma yang akan menyampaikan informasi perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Pasar Tanah Grogot yang disebut selaras dengan program Pasar Tuntas demi kesejahteraan masyarakat.
1: Dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, ribuan masyarakat berbondong-bondong datang dan melaksanakan salat Idul Adha berjamaah di halaman kantor Bupati Pasir Kecamatan Tanah Grogot pada Rabu 27 Mei 2026 pagi. Pada pelaksanaan ini bertindak sebagai imam salat Idul Adha yakni Ustadz Muhammad Saleh, Bilal Muhammad Badri, dan Khatib Kiai Haji Slamet Arif. Ustadz Slamet menjelaskan inti dari makna khutbah yang disampaikannya kepada jamaah yakni selaras dengan keinginan serta cita-cita dari program Pasir Tuntas yakni tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera. Karena kali ini mengangkat tema menebar keikhlasan, memperkuat kepedulian, dan membangun semangat untuk berbagi kepada sesama.
2: Saya pikir ini sesuai juga dengan cita-cita Kabupaten Pasir yang dituntas. Sehingga ketika ini dikolaborasikan, bahkan ketika kita kolaborasikan juga dengan tinggalan leluhur, warisan leluhur kita di Kabupaten Pasir, yaitu Pak Kurwi dengan Besa, itu adalah membangun kebersamaan yang tuntas. Sehingga semuanya, apapun kegiatan yang ada ini, ditangani secara bersama. Dari situlah maka timbul kerukunan. Dari situlah maka timbul kebersamaan, tidak membedakan suku manapun. Dari situlah maka kekuatan Kabupaten Pasir ini akan tumbuhnya.
1: Sementara itu, mewakili Bupati Pasir Fahmi Fadli, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir Sabri, senada dengan Khatib bahwa inti dari makna perayaan Idul Adha tahun ini merujuk dan selaras dengan visi-misi daripada Pasir Tuntas sesuai dengan program pemimpin daerah untuk beberapa tahun ke depan.
3: Dari perayaan Idul Adha tadi, bagaimana yang sudah disampaikan di dalam khutbah oleh Ketua MUI Gon Pasir, bahwa ini dijadikan sebagai momen bagi masyarakat Gon Pasir untuk saling berbagi, saling berkorban, untuk saling kita bisa bertransformasi diri untuk berbuat hal-hal kebaikan-kebaikan dalam pembangunan menuju Pasir Tuntas.
1: Di hari yang suci ini, Sabri menyampaikan harapannya kepada semua masyarakat Kabupaten Pasir untuk dapat ikhlas dalam berkurban serta rela berkurban terhadap sesama meski saat ini di seluruh daerah, khususnya Kabupaten Pasir, tengah menghadapi gejolak fiskal dampak dari pemangkasan transfer dana dari pusat. Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di kantor Bupati Pasir ini nantinya akan menyembelih sebanyak 19 ekor sapi dan 9 ekor kambing yang nantinya bakal dibagikan kepada masyarakat sekitar. RRI Randy Palepi Kusuma melaporkan.
0: Dan sebagai informasi penutup dari Tenggarong Kutai Kartanegara, Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman akan melaksanakan pemotongan 7 ekor hewan kurban hingga hari tasyrik terakhir Idul Adha 1447 Hijriah.
4: Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman akan menggelar pemotongan hewan kurban pada Sabtu mendatang yang bertepatan dengan hari tasyrik terakhir Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Panitia Kurban Idul Adha Masjid Agung, Ustadz Muhammad Taufik mengatakan, tahun ini terdapat 7 ekor hewan kurban yang akan dipotong. Dari total tersebut, diantaranya 5 berasal dari organisasi perangkat daerah sekitar lingkungan Pemkab Tukar, dan 2 lagi merupakan hasil patungan masyarakat. Menurutnya, mekanisme pembagian daging kurban akan diprioritaskan kepada 2 kelurahan binaan Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman Tenggarong.
5: Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan sholat id, dan insya Allah kami sebagai panitia kemarin sudah melakukan rapat koordinasi dan fiksasi terakhir pemotongan hewan kurban yang insya Allah kami akan lakukan di hari Sabtu atau hari terakhir hari tasyrik. Dan hewan kurban sendiri, jumlah hewan kurban yang kami himpun ini sebanyak 7 ekor, terdiri dari 5 ekor hewan kurban yang berasal dari OPD dinas instansi yang berada di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan 2 ekor sapi lagi bagian patungan dari masyarakat yang berada di lingkungan sekitar. Dan sasaran sendiri, sasaran hewan kurban kami sendiri, kami memiliki dua kelurahan yang menjadi binaan kami setiap hari Jumat untuk pemberian nasi bungkus, dan itu menjadi sasaran pemberian hewan kurban untuk tahun ini. Mungkin itu saja.
4: Panitia memastikan proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban dilakukan sesuai syariat dengan mengedepankan pemerataan bagi masyarakat yang berhak menerima. Kegiatan pemotongan hewan kurban tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian sosial serta mempererat kebersamaan antara masjid, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dari Kutai Kartanegara.

Demikian ketupat lebaran hari ini edisi Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami dari tim pemberitaan RRI Samarinda mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: Sabrina.
1: Terima kasih Pak Jempol.
0: Iya sama-sama Jayu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setiap Pro 1 Sandiwar. Kembali lagi bersama saya Ibnu Mahfuzi di ruang dengar Anda. Nah pendengar, Ibnu mengucapkan selamat menunaikan ibadah Idul Adha. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang telah kita dambakan agar segera terkabul, amin. Yang belum mempunyai pekerjaan agar segera mendapatkan pekerjaan. Yang belum bertemu jodohnya agar segera bertemu jodohnya, amin. Yang masih mencari rezeki yang lebih, semoga Allah memberikan dan memurahkan rezekinya. Dan semua pendengar yang mempunyai masalah, semoga kita semua dipermudah dalam segala masalahnya. Nah pendengar, saat ini kita mendengarkan lagi di program acara berikutnya, yaitu adalah Pro Dangdut, yang dimana program Pro Dangdut ini kita akan seru-seru dan happy-happy mendengarkan lagu-lagu dangdut. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh langsung dihubungi di line interaktif kami di 0812 5052 3938.

0: Halo, selamat siang Mbak Ani.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut
0: adalah kita. Gimana Mbak Ani, kabarnya Mbak Ani?
1: Kabar baik, sehat Bang. Input Caca di sini untuk sementara aman Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, gimana kabar Bang Ibnu?
0: Alhamdulillah, baik Mbak Ani.
1: Ya, alhamdulillah kalau gitu.
0: Iya Mbak Ani.
1: Mau request lagu Bang?
0: Boleh Mbak Ani.
1: Maya.
0: Mau.
1: Maya.
0: Apa judulnya Mbak Ani?
1: Maya.
0: Maya. Oke Mbak Ani, dari Mushin Alatas.
1: Iya.
0: Boleh sapa salamnya Mbak Ani?
1: Sapa salamnya Bang buat pendengar setia Arisunawa di mana saja berada. Ani ucapkan salam sehat selalu, salam persahabatan selalu. Buat Bang Ibnunya. Sama bertugas ya, sehat selalu bersama keluarga. Nah, tetap semangat. Jadi kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Iya Mbak Ani, terima kasih.
1: Lagunya ditunggu Bang ya.
0: Siap Mbak Ani.
1: Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.
0: Terima kasih kembali Mbak Ani. Selamat sore kembali dari Mbak Ani dari Ongkoasa.
2: Pun juga yang ingin berbagi sudah habis.

0: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama Latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.

Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Nah pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 14 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah.

Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Baik pendengar setia Pro 1 Sandawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15 lewat 12 menit. Anda masih mendengarkan Pro 1 Sandawar. Nah pendengar, masih kami buka kembali di program acara Pro Dangdut bagi para pendengar yang request mengenai lagu-lagu dangdut terhits dan mungkin lagu-lagu yang sangat Anda suka. Boleh saja menghubungi di line interaktif kami di 0812 5523938.

0: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.
1: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan paniculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan Pro 1 Sendawar di ruang dengar Anda.

0: Baik, langsung saja pendengar, kita lanjutkan dengan lagu setelahnya. Ada Aku Mangan Ranjalo Kue. Selamat mendengarkan.
1: Yo!

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha

حي على الصلاة.

0: wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.

0: Baik pendengar setia Pro 1 Cendrawarsa, saat ini waktu mendisikan pukul 15 lewat 50 menit. Kita akhiri sesi Pro Dangdut pada siang hari ini, dan tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan Indonesia Cerdas. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Cendrawarsa.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita akan memasuki program acara kita yang baru, yaitu adalah Indonesia Cerdas. Untuk informasi yang pertama, kompetisi Denko Indonesia Cerdas Season 2 Perdana

Kalinya kompetisi tersebut hadir di Provinsi Sumatera Selatan dengan kota Palembang sebagai tujuan rumah selektif tingkat provinsi. Setelah melalui banyak penyisihan, para siswa dan SDN 156 Palembang, SD Patra Mandiri 2 Palembang, SD 25 Palembang, dan SD 176 Palembang menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam literasi, numerasi, serta pemecahan masalah secara kreatif di Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan PPMP Sumatera Selatan. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Baik pendengar setia Pro 1 Sandawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16.12 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan beritanya tentang Nestle tadi ya, yang hadir dengan tujuan memanfaatkan potensi makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas hidup individu saat ini maupun generasi mendatang. Nah, pendengar, komitmen tersebut diwujudkan Nestle Denko selama lebih dari 100 tahun melalui dukungan terhadap tumbuh kembang optimal anak Indonesia lewat pemberian gizi dan stimulasi belajar yang tepat. Senior Brand Manager Denko Fortigro PT Nestle Indonesia, Yohana Yose Gunawan mengatakan, salah satu bentuk stimulasi tersebut diwujudkan melalui kompetisi Denko Indonesia Cerdas yang mulai digelar sejak 2025 sebagai platform pembelajaran menyenangkan dan interaktif. Ia juga menjelaskan Denko Indonesia Cerdas Season 2 digelar dalam skala lebih luas dengan melibatkan 2.168 sekolah dari 15 provinsi di Indonesia. Kompetisi edukatif yang sesuai usia dan didampingi dengan baik dinilai para pakar tumbuh kembang Indonesia anak sebagai cara efektif mendukung perkembangan kecerdasan anak baik secara akademis, sosial maupun emosional. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sandawar.

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
3: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
4: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
3: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
2: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.
5: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan Pro 1 Sendawar. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Mensa Indonesia ajak masyarakat memahami makna kecerdasan di era modern. Mensa Indonesia menyelenggarakan Mensa Indonesia Intelligent Day in Binus University, Bekasi, mengangkat tema Diversity in Intelligence dan tagline I'm Smart in My Own Way. Acara ini sangat perspektif mengenai makna kecerdasan di era modern. Acara juga sekaligus mengajak masyarakat melihat bahwa kecerdasan tidak hanya hadir dalam bentuk akademik semata, tetapi juga melalui kreativitas, seni, olahraga, kepemimpinan, komunikasi, ketahanan mental, hingga perjalanan hidup manusia. Pendengar, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan berita ini setelah 2 lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawa.

0: Disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
1: Kenapa nggak pesan ikan aja?
2: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
1: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
2: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
1: Iya ndak, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
2: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
1: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16:37. Perbedaan dengan persepsi bahwa mensa hanya diperuntuk bagi kelompok tertentu, intelijen day ini justru dibuka secara luas untuk publik dan dihadiri oleh lebih dari 200 peserta yang terdiri dari siswa SMA, mahasiswa, orang tua, pendidik, profesional muda, serta masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap pengembangan manusia, pendidikan, dan masa depan kecerdasan di era modern.

Sebagaimana bagian dari jaringan Mensa Internasional, salah satu organisasi IQ tertinggi, tertua dan terbesar di dunia, Mensa Indonesia terus mendorong pemahaman bahwa kecerdasan merupakan potensi multimediasional yang dapat berkembang melalui berbagai pengalaman dan jalur kehidupan. Melalui acara ini, berbagi perspektif mengenai kecerdasan tersebut dihadirkan secara nyata melalui rangkaian sesi diskusi, sharing sesional, dan refleksi publik dari beragam latar belakang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Nah pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16:50 waktu Indonesia bagian tengah. Kita lanjutkan untuk berita yang terakhir. Dwi Larso direkrut beasiswa LPDP mengajak dan memahami kecerdasan secara lebih luas sebagai moral utama Indonesia dalam menghadapi perusahaan global, transformasi teknologi, dan tantangan masa depan. Kecerdasan manusia terbentuk melalui interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan yang menyoroti pentingnya pola asuh, pendidikan, stimulasi lingkungan, dan dukungan sosial dalam bentuk individu mengembangkan potensi secara optimal, tapi juga menghadirkan perspektif mengenai keberagaman bentuk kecerdasan melalui kreativitas, olahraga, seni, komunikasi, dan dunia akademik. Melalui Intelijen Day, Mensa Indonesia berharap masyarakat semakin terbuka terhadap keberagaman potensi manusia serta tidak ada lagi memandang kecerdasan hanya melalui satu standar tertentu. Acara ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran bahwa Indonesia memiliki begitu banyak individu luar biasa yang cerdas dengan caranya masing-masing. Pendengar, tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan Lintas Bajar Nusantara Relay Pro 1 RRI Banjarmasin. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Rabu 27 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Fadli di sana. Halo Fadli, apa kabar dan bagaimana cuaca di Banjarmasin sore ini?
1: Ya, halo juga Wina, kabar saya sehat dan alhamdulillah cuaca di sini cerah berawan. Sebaliknya bagaimana di Nunukan Wina?
0: Kalau di Nunukan kabar baik dan cuaca mendung begitu Fadli.
1: Baik, siap.
0: Baik, Fadli, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya Wina, informasi dari Banjarmasin terkait dengan bantuan sapi dari Presiden Prabowo Subianto.
0: Baik, Fadli, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Di Nunukan, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, sapi jenis simental berbobot hampir 1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi diserahkan ke Masjid Agung Miftahul Ihsan kemarin. Bantuan diterima langsung oleh pengurus masjid dan disaksikan Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR beserta jajaran pemerintah Kota Banjarmasin. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Sapi jenis simental berbobot hampir 1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi diserahkan ke Masjid Agung Miftahul Ihsan. Bantuan diterima langsung oleh pengurus masjid dan disaksikan oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin. Wali Kota Yamin mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas bantuan hewan kurban dari Presiden RI tersebut. Yamin memastikan proses penyembelihan sapi kurban akan dilakukan di rumah potong hewan atau RPH dan distribusi daging nantinya dikelola langsung oleh pengurus masjid agar penyalurannya tepat sasaran. Hanya menyoroti pembagian daging kurban, Wali Kota Yamin juga mengingatkan pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik saat pembagian daging nantinya.
3: Kurban nantinya kita serahkan ke urusan masjid Miftahul Ihsan lah, karena ini nanti akan dilaksanakan pemotongan sapinya di RPH ya. Ya, jadi satu dari masjid satu dari kita ya, dan akan dilakukan pemotongan di RPH. Nanti sapinya akan dibagi, dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat ya, mau dengan ini nanti akan dikelola oleh teman-teman pengurus masjid Miftahul Ihsan.
2: Sementara itu, Kepala UPTD RPH Basiri Banjarmasin, Anang Dwijatmiko menjelaskan bahwa sapi bantuan Presiden memang wajib dipotong di RPH. Tujuannya untuk memastikan seluruh proses memenuhi standar kesehatan dan syariat. Ia mengatakan proses penyembelihan dijadwalkan berlangsung pada hari raya kedua Idul Adha. Bahkan sapi kurban milik Wali Kota Banjarmasin juga direncanakan dipotong di lokasi yang sama. Anang turut memastikan kondisi sapi bantuan Presiden saat ini dalam kondisi sehat meski sempat mengalami kelelahan akibat perjalanan jauh dan cuaca panas.
4: Harap untuk sapi bantuan Presiden masyarakat itu dilakukan pemotongan di rumah potong. Wajib dilakukan pemotongan di RPH.
5: Untuk pelaksanaannya ini kapan?
4: Untuk pelaksanaan yang di Kota Banjarmasin akan dilaksanakan pada hari Kamis, hari raya Idul Adha yang kedua. Nanti akan disembelih di RPH mulai kurang lebih sekitar jam 7 atau jam 8.
5: Sapi Wali Kota, Pak?
4: Sapi Wali Kota rencananya juga akan di RPH.
5: Tapi untuk pembagian dagingnya dilakukan di Miftahul Ihsan lah.
4: Informasi nanti sudah keluar dari RPH, sudah dalam bentuk pemisahan dengan nanti di
5: untuk kondisi sapinya seperti apa ya dok?
4: Untuk sejauh ini masih sehat, hanya saja stres di jalan karena panas ya.
2: Kehadiran sapi kurban bantuan Presiden tersebut langsung menyita perhatian warga. Selain ukurannya yang jumbo, bantuan itu dinilai menjadi simbol perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah, khususnya di Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda Wina di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Fadli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: rekan sore ini.
1: Iya, selamat sore. Dan kalau cuaca di Kota Tarakan sore ini lumayan mendung ini.
0: Sama berarti di Nunukan ya, Jube?
1: Iya.
0: Baik, Jube, ada informasi apa yang sudah disiapkan untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya?
1: Iya, ada informasi terkait dengan puasa sebelum Idul Adha, itu adalah bentuk keteladanan Rasulullah.
0: Baik, Jube, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Pemirsa dan pendengar, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail merupakan teladan bagi umat Islam yang patuh dan taat pada perintah Allah, yang mana ketaatan mereka menjadi gambaran dari makna Hari Raya Idul Adha. Laporan selengkapnya disampaikan Esti Murdiastuti.
2: Bagi yang belum melakukan puasa, mudah-mudahan entah pun akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menunjukkan kita.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, umat Islam disunahkan berpuasa, khususnya puasa Arafah pada 9 Zulhijjah. Selain itu disunahkan tidak makan atau minum sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Hal ini menurut Khotib Sholat Id Masjid Nurul Islam Pemusian Tarakan Nur Ali merupakan bentuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat Islam dapat segera menyantap hidangan daging kurban setelah sholat dan khotbah Idul Adha selesai.
2: Ini sebagai

0: Dan itu dalam khutbahnya Nur Ali juga menyampaikan bentuk-bentuk keteladanan Nabi Ibrahim kepada Allah pada saat diperintah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ismail pun juga merupakan sosok yang patuh dan taat kepada Allah dan juga orang tua. Masjid Nurul Islam Pamusian pada perayaan Idul Adha 2026 akan memotong kurban sebanyak 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban tersebut dilaksanakan di halaman Masjid Nurul Islam usai sholat Idul Adha. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Dedi Nunukan.
2: Terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.

0: Pendengar kami mohon maaf, kami lanjutkan informasi dari Samarinda. Dan sore hari ini kita sapa terlebih dahulu di Samarinda ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Wina.
0: Sore, bagaimana kabar dan cuaca di Samarinda, Ria?
1: Kabar dan cuaca Samarinda cukup menyenangkan, cerah di Idul Adha kali ini, rekan Wina.
0: Baik, baik Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Idul Adha identik dengan perayaan kurban. Nah, ini terkait dengan penyembelihan belasan hewan di Samarinda, rekan Wina.
0: Baik Ria, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar, Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Samarinda melaksanakan penyembelihan belasan hewan kurban pada peringatan Idul Adha 1400 Hijriah. Salah satu hewan kurban berasal dari bantuan Presiden Republik Indonesia.
2: Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur, tahun ini menerima total 13 ekor sapi dan 3 ekor kambing untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Proses penyembelihan dilaksanakan di area belakang masjid setelah pelaksanaan sholat Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026 yang dihadiri ribuan jamaah dan juga Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud. Ketua Umum Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur, Irianto Lambri, menyampaikan momentum Idul

0: Timur melalui Bank Kaltim Tara 1 ekor.
1: Untuk menjaga ketertiban distribusi, panitia menyiapkan 1.254 kupon pembagian daging kurban bagi warga dan kaum duafa di sekitar kawasan Islamic Center. Daging kurban didistribusikan mulai pada sore hari dengan melibatkan panitia maupun relawan di lingkungan Islamic Center. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Wida, demikian tadi laporan dari Ahmad Junaidi, dan sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banyus Sentara. Berikutnya Wina.
3: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar dan bagaimana cuaca di Palangkaraya?
1: Ya, selamat sore Wina di Nunukan. Alhamdulillah di Kota Palangkaraya kami dan juga rekan-rekan dalam keadaan sehat. Dan cuaca di Kota Palangkaraya juga cerah. Wina, bagaimana di Nunukan sore ini?
0: Baik, berbanding terbalik ya. Kalau di Nunukan mendung sore ini, Dewi.
1: Oh, mendung ya, oke ya. Deh. Yang penting hati baik. Tidak mendung, Wina.
0: Setiap, selalu cerah seperti itu ya. Baik, Dewi silakan informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini.
1: Iya, ini terkait dengan pesona Tambun Bunga yang diyakini dapat mendongkrak ekonomi dan juga promosi wisata di Kalimantan Tengah, Wina.
0: Baik, Dewi silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Ya, baik pendengar ya, kehadiran event Pesona Tambun Bungai ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Kalimantan Tengah. Event budaya dan pariwisata diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM sekaligus memperkenalkan potensi wisata dan budaya daerah kepada masyarakat luas, baik dari dalam maupun luar Kalimantan Tengah. Selengkapnya Sabila Indasari melaporkan.
2: Menyambut baik tentang event Pesona Tambun Bungai, di mana event ini akan mengenalkan potensi-potensi yang ada di Tambun Bungai.
3: Kehadiran event Pesona Tambun Bungai mendapat sambutan positif dari masyarakat Kalimantan Tengah. Menurut warga Kota Palangkaraya yang juga dosen FISIP PGRI Palangkaraya, Wiwi Suprapti, apresiasinya terhadap kegiatan PTB karena mampu memperkenalkan berbagai potensi daerah yang dimiliki di bumi Tambun Bungai kepada masyarakat luas. Menurutnya event besar seperti Pesona Tambun Bungai tidak hanya menjadi ajang hiburan dan promosi budaya, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wiwi mengatakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM akan merasakan peningkatan produksi dan pendapatan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Selain itu ungkap Wiwi, setiap event besar yang digelar di Kalimantan Tengah selalu membawa pengaruh positif terhadap geliat perekonomian daerah. Oleh karena itu, promosi Pesona Tambun Bungai yang dilakukan secara luas diyakini dapat menarik perhatian masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, untuk datang dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sebagai masyarakat Kalimantan Tengah, ia mengaku bangga karena daerahnya terus menghadirkan event yang mampu menarik minat wisatawan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Diharapkan Pesona Tambun Bungai dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kunjungan wisata serta memperkuat citra Kalimantan Tengah sebagai daerah yang kaya budaya dan potensi ekonomi.
2: Tentunya yang lebih menggembirakan itu menggeliatnya perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya para UMKM. Kalau ada event-event besar, mereka itu akan memproduksi, tentunya yang biasanya biasa-biasa saja, ini kalau ada event-event produksinya, produksi usaha mereka itu meningkat, dan penghasilan mereka meningkat. Jadi pada dasarnya kalau ada event itu terlihat ekonomi di Kalimantan Tengah itu

0: terpengaruh oleh event besar yang ada di Kalimantan Tengah. Khususnya dalam waktu dekat ini pesona Tambun Bungai. Pesona Tambun Bungai. Ini kalau sudah disiarkan apa sudah apa promosikan ya, dipromosikan ke mana-mana, masyarakat pasti akan siap-siap menyambut kegiatan pesona Tambun Bungai.
1: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas, menyampaikan kegiatan PTB tahun ini dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah, khususnya di bidang pengembangan UMKM.
2: Dorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah, khususnya di bidang pengembangan UMKM. Kalau tadi khusus sih, seperti biasa, kita juga akan memberikan diskon khusus. Jadi kemudian juga dari sisi diskusi dan talk show-nya juga menampilkan narasumber yang cukup kompeten, bahkan nasional.
1: Diharapkan melalui event Pesona Tambun Bungai yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 hingga 31 Mei 2026 dengan melibatkan berbagai pihak dan 12 pelaku UMKM pilihan ini dapat menghidupkan perekonomian daerah ke pangsa pasar yang lebih luas untuk penjualan produk UMKM Kalteng yang terdiri dari wastra, kriya, hingga olahan makanan dan minuman. Pada Pesona Tambun Bungai 2026 ini mengusung konsep 3E yakni Exhibition, Education, dan Importment. Sabila Indah Sari melaporkan.
3: Demikian tadi Wina, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 27 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.31 menit. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan relay dari Pro 1 Banjarmasin. Saatnya kita memasuki program baru di Sendawar sore ini. Untuk informasi pertama, Pemkab Kubar mulai distribusikan hewan kurban di Masjid Sabilus Salam, terima bantuan sapi. Menjelang perayaan Idul Adha atau yang telah kita laksanakan pada hari ini, alhamdulillah, pemerintah Kabupaten Kutai Barat kembali menyalurkan bantuan hewan kurban kepada sejumlah masjid di wilayah Kutai Barat. Salah satu penerima bantuan tersebut yakni Masjid Sabilus Salam yang berada di Kelurahan Mela Ilir, Kecamatan Mela, Kabupaten Kutai Barat. Bantuan seekor sapi kurban diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Kutai Barat Haji Nanang Adriani kepada pengurus masjid pada Selasa 26 Mei 2026. Maksud kami Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan berlangsung di halaman masjid dan dihadiri oleh unsur Kementerian Agama Kutai Barat, jajaran OPD, aparat Polsek Mela, serta masyarakat sekitar. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya kesiapan panitia kurban dalam mengatur proses penyembelihan hewan agar berjalan aman dan lancar. Ia meminta panitia memperhatikan kondisi hewan sebelum disembelih sehingga tidak menimbulkan kepanikan maupun gangguan saat proses pemotongan berlangsung. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: atuh tas Kang. Ih sana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang noh. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hey, stop Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati. Seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami,

Nah, pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.44 menit waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati menekankan pentingnya kesiapan panitia kurban dalam mengatur proses penyembelihan hewan agar berjalan aman dan lancar. Ia meminta panitia memperhatikan kondisi hewan sebelum disembelih sehingga tidak menimbulkan kepanikan maupun gangguan saat proses pemotongan berlangsung. Menurutnya, kebersihan lokasi menyembelih juga harus menjadi perhatian utama, termasuk saat proses pemotongan hingga pengemasan daging kurban. Selain itu, Wakil Bupati berharap pembagian daging kurban dilakukan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga manfaat kurban benar-benar dirasakan bersama. Penyaluran bantuan hewan kurban tersebut menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai bantuan dukungan terhadap kegiatan keagamaan, sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat saat Hari Raya Idul Adha. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Pendengar jangan kemana-mana, saat ini waktu menunjukkan pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Tepat pada pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah, kita akan mendengarkan Zona Petang.
1: Akbar, keluar Bar!
2: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada petik beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
2: Mama! Ma! Ma!
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan, karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Pendengar Republik, pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Kita akan mendengarkan Zona Petang, lagu-lagu Islami dan pengajian yang akan dihadirkan oleh RRI Republik Indonesia. Tetaplah di ruang dengar Anda, karena kami akan menyajikan lagu-lagu terkini dan lagu-lagu mengenai lagu-lagu Islam. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya, padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat, dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.

Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.

0: dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah.

0: Loh loh, kok bayar yang lonong bener, itu kan lampu bohok.
1: So, ini apa lah, so biasa ya macam jo.
0: Nah, ijo unang, lawan arus, bahaya tau gak? Aduh, inget dadah, ini kan tikungan.
1: So lah, gak penting tai tertib.
0: Aduh ime jo, koi ulih nyetir, kahe berarti ulih mengemudi kendaraan.
1: Maksud ke?
0: Iya, karena nentek kendaraan di ala umum, ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18:45. Anda masih mendengarkan Pro 1 Sendawat. Saya Ibnu izin undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan dilanjutkan dengan rekan kami, rekan siar kami. Dan kemana-mana tetap dengarkan Pro 1 Sendawat.

0: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
1: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
0: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
2: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga, baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.

0: berhenti kau tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendal dimanapun Anda berada, kali ini berjumpa bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini Rabu 27 Mei 2026. Temani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah

0: pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Tadi.
2: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Mendengar dimanapun Anda berada, kali ini hadir untuk Anda sesi sendawar malam. Nah, pendengar, kismis adalah buah anggur yang dikeringkan. Selain lezat, manfaat kismis juga begitu banyak karena mengandung zat gizi yang penting untuk tubuh. Kismis baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan pencernaan hingga daya tahan tubuh. Nah, ada beberapa manfaat kismis bagi kesehatan, yaitu dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kandungan serat dalam kismis dapat membantu melancarkan pencernaan. Serat bekerja dengan cara mengikat air dan mengeluarkan tinja hingga lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Kismis juga mengandung probiotik yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Bakteri baik berperan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem usus dan membantu proses pencernaannya. Dengan begitu, buang air besar menjadi lebih lancar dan kesehatan saluran cerna pun tetap terjaga.

0: lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
5: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.

Nah, pendengar, manfaat lain yaitu dengan memakan kismis dapat menjaga kesehatan gigi. Nah, kismis mengandung nutrisi seperti asam alonolat, asam linolat, dan juga asam linet yang bersifat antimikroba. Kandungan ini dapat membantu melawan bakteri penyebab gigi berlubang dan juga radang gusi. Selanjutnya, kismis juga mengandung kalsium dan boron yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan sendi. Nah, sahabat penyiar, mineral ini bermanfaat membantu menjaga kepadatan tulang serta mencegah terjadinya osteoporosis. Selanjutnya, manfaat lain yaitu dapat mencegah anemia defisiensi zat besi. Ini cukup sering terjadi di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh kekurangan zat besi yang membuat tubuh tidak dapat memproduksi hemoglobin secara optimal. Kismis mengandung zat besi yang cukup tinggi hingga dapat membantu meningkatkan asupan mineral dan mencegah anemia.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الصلاة.

0: Solatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah solat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Kakek!
3: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
3: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
3: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
3: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
3: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
2: Enggak.
3: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong, kek.
3: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Iya.
3: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, kek.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Belanjaanmu banyak banget.
6: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
5: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
6: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.

Nah, berikutnya manfaat lain dari mengkonsumsi buah kismis, yaitu dapat mencegah penyakit kronis. Nah, kismis mengandung antioksidan seperti fenol dan polifenol yang berfungsi melawan radikal bebas berlebih di dalam tubuh. Jika tidak dikendalikan, radikal bebas dapat merusak sel dan DNA hingga meningkatkan resiko penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung. Nah, berikut itulah beberapa manfaat dari kita konsumsi buah kismis. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan pendengar, jangan lewatkan pada pukul 20 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sumbawa. Ya, buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di sini.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari situ.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung

0: dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Perancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
0: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
4: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumroh Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumroh Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Shisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut, sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan, sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan dari pada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
5: Tentang misalnya kronologis, misalnya di Jamarot tadi perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Aqobah?
6: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang, dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat, ya. Saya membawa ransel yang cukup berat, dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu, di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah, ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu, kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji.

0: haji itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
1: Artinya memang
2: mendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina di menuju ke Aqabah Jamarot di Jamarot dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudo itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruqyah juga ibadah fisik karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruqyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam Media Center Haji Pro 3 Radio terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
2: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar, menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
1: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
2: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
3: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
2: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
4: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yodorada Pendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
5: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MDG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di wilayah.
4: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
6: Sapi Pak Presiden.
7: Penasaran ya?
6: Iya.
7: Besar nggak ukurannya tadi?
6: Besar banget.
4: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Musosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
9: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
8: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500 lah. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalanbun ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
9: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
10: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Kang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
9: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
2: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
11: Ya, semoga keteladanan yang diberikan kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua dan ini tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
2: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
12: Alhamdulillah, tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pamcari Jember, dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi masyarakat terutama Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
2: Gede Bora, RRI di Jember melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutor.
13: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha. Pengunjung berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
14: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non libur ya.
13: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
14: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
13: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
14: Buat kuliner aja.
13: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
14: Sebenarnya saya juga kurang tahu di Star Wars.
13: Oh, kurang tahu.
14: Cuma keliling-keliling aja.
13: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
14: Figur ini menarik sih.
13: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
15: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat tiba-tiba beli.
13: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
15: Ibu saya.
13: Kenapa?
15: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya mas.
13: Karena
15: kalau
13: udah,
15: di ya karena usia. Ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
13: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
16: Ada tim yang mau menangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pidjantara dan Tomohaki. Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
17: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya, ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Dengar Radio Republik Indonesia Sendawar, saatnya kita dengarkan mimbar agama Hindu.
2: Om Awiknamastu Namo Sidam. Om Anobradah Kraktawu Yantu Iswata. Semoga dalam keadaan baik atas karunia Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga tidak ada aral melintang. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma dimanapun berada, sejenak marilah kita manjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung waranugrahanya kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan swadharma kita masing-masing. Dan pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan dharma wacana dengan judul Makna Cerita Lubdaga dalam Siwaratri. Umat Sedharma yang berbahagia, bahasanya telah kita ketahui bersama bahwa umat Hindu mempunyai kewajiban melaksanakan bakti. Dalam hal ini dilaksanakan dalam bentuk merayakan suatu hari raya. Umat Hindu seringkali mengadakan yatnya bakti selamatan banyak sekali. Agama Hindu mempunyai hari raya, ada yang berdasarkan pawukon, ada juga yang berdasarkan sasi. Suatu misal umat Sedharma yang berdasarkan pawukon yaitu hari raya Galungan, hari raya Kuningan, hari raya Saraswati, dan hari raya Pager Besi. Ada juga yang berdasarkan sasi umat Dharma, yaitu hari raya yang jatuhnya itu berdasarkan sasi. Tentunya ini jatuh setiap satu tahun sekali. Di antara yang hari raya yang jatuh satu tahun sekali itu adalah hari raya Nyepi tahun baru Saka, kemudian yang kedua adalah hari raya Siwaratri. Dan pada hari yang kesempatan yang baik ini, umat Dharma, saya akan menjublik suatu makna cerita Lubdaga dalam hari raya Siwaratri. Ceritanya demikian umat Dharma. Seorang pemburu bernama Lubdaga setiap hari mengelilingi hutan dan gunung. Hidupnya tidak pernah susah. Ia selalu bersenang-senang dengan anak dan istrinya. Sejak kecil ia tidak pernah berbuat kebenaran atau kebajikan. Perbuatannya hanya membunuh binatang seperti rusa, badak, dan gajah. Itulah yang dilakukan setiap hari sebagai satu-satunya mata pencarian yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada suatu hari, yaitu pada hari ke-14 bulan ke-7, mungkin dalam bahasa umat Hindu disebut dengan Pangklong Pengpat 14, kemudian sasi ke-7, Lubdaka berburu seorang diri ke dalam hutan memakai baju hitam kebiruan. Perjalanannya ke dalam hutan menuju timur laut. Ketika itu hujan gerimis. Ia melewati pura besar, dalam ini Dharma Agung nama puranya, yang keadaannya sudah rusak. Namun dewanya tetap kokoh berstana di dalam raung pelanggiran. Oleh karena itu, kekuatan keutamaan dalam malam Siwa, Siwaratri, keadaan hutan menjadi sepi. Keadaan ini membuat Lubdaga berjalan sampai jauh ke tengah hutan. Karena merasa penasaran, Lubdaga terus menelusuri hutan. Selama satu hari berputar-putar mengelilingi lereng-lereng gunung. Setelah sore, ia sampai di sebuah ranu besar yang di dalamnya terdapat Siwalingga. Perjalanan berputar-putar tersebut, Lubdaka menjadi lesu, payah, haus, dan lapar. Karena itu, ia beristirahat dan minum air, serta mencuci muka sambil menunggu binatang yang mungkin datang minum air. Namun harapan itu sia-sia, karena sampai malam tidak ada binatang yang datang minum air. Akhirnya ia memutuskan untuk menginap di seputar ranu untuk menghindari bahaya. Ia memanjat pohon bilwa dan menaungi ranu dan membawa busur serta anak panahnya. Setelah larut malam, ia tidak bisa menahan kantuknya, dan mungkin ia punya gagasan agar tidak tertidur. Ia memetik daun pohon bila, mungkin kalau di Jawa disebut dengan daun maja ya. Itu satu persatu sampai fajar, dia dipetik satu persatu sampai fajar, sampai pagi. Tanpa sengaja daun-daun yang dipetiknya jatuh di dalam ranu atau danau ya, dan semua kandas mengenai Siwalingga, yaitu dewa Siwa yang sedang beryuga di situ, sangat senang memperhatikan ketekunan Lubdaka menyertai yoganya. Keesokan harinya setelah pagi, keadaan di sekitar mulai terang disinari matahari. Ia berkemas-kemas pulang. Setibanya di rumah, dijemput oleh istri dan anak-anaknya dengan rasa gembira. Setelah diceritakan perjalanannya tidak mendapat buruan, suasana berubah menjadi sedih karena mereka sedang lapar. Mungkin istri dan anaknya juga tidak tidur semalam karena menanti kedatangan ayah atau suami yang tidak kunjung pulang. Beberapa tahun kemudian, Lubdaka jatuh sakit dan kematian tidak dapat dielakkan. Kemudian atmannya melayang-layang di angkasa. Dalam keadaan demikian, Dewa Siwa segera memerintahkan abdinya untuk menjemput agar dibawa ke Swaloka. Tindakan itu dilakukan Dewa Siwa karena beliau masih ingat dengan perbuatan Lubdaka yang sangat terpuji, yaitu melakukan brata Siwaratri pada Panglong Ping 14 Sasi Kepitu. Pada zaman kereta Yuga dahulu, semasa hidup. Walaupun hal itu tidak sengaja dilakukannya karena brata itu yang utama dapat membersihkan segala dosa. Betapapun banyaknya perbuatan kejahatan akan lebur oleh keutamaan brata itu. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Lubdaka untuk menikmati kebahagiaan di Swaloka. Itulah cerita Lubdaka yang memuat dalam Siwaratri Kalpa. Kita akan kupas satu persatu makna simbolik yang ada dari cerita Lubdaka itu. Yang pertama adalah hari perayaan Siwaratri. Siwaratri yang datang setahun sekali, yaitu pada hari 14, tanggal 14, penuh gelap malam Mahapaguna. Kalau kalender Masehi adalah bulan sekitar bulan Januari atau Februari. Ya, kurang lebih sehari semalam Tilem Kapitu menyediakan seperangkat pengetahuan nila, norma-norma, pesan dan simbol. Kata rati berarti malam, karena itu Siwarati berarti malam Siwa. Siwa berarti baik hati, suka memaafkan, memberikan pengharapan. Dengan demikian, Siwarati adalah malam untuk melebur kegelapan hati Manu, jalan yang terang. Siwarati jatuh setahun sekali pada Purwaning Tilem Kepitu. Menurut astronomi, malam tersebut merupakan malam yang paling gelap dalam satu tahun. Maka Buana Agung tersebut terdapat malam yang paling gelap. Maka di Buana Alit pun ada kegelapan. Di Buana Alit dikenal dengan nama peteng atau pitu, yaitu mabuk karena rupawan, disebut surupa. Mabuk karena kekayaan disebut dengan dana. Mabuk karena kepandaian disebut dengan guna. Mabuk karena kebangsawanan disebut dengan kulina, ya, karena pangkat bangsawan itu kulina. Mabuk karena keremajaan disebut yuwana. Di masa-masa remaja kadang sering lupa, itu adalah yuwana dalam bahasa Weda. Mabuk karena minuman keras itu disebut dengan sura. Dan mabuk karena kemenangan itu disebut dengan istilah kasuran. Kegelapan inilah yang terjadi karena keseimbangan, kesimpangsiuran dalam struktur alam pikiran. Kesimpangan siuran ini terjadi karena pengaruh dirinya sendiri, sehingga menghasilkan manusia yang mengumbar hawa nafsu. Kemudian dalam petikan tadi ada istilah Lubdaka. Kata Lubdaka itu berasal dari bahasa Sanskerta, berarti pemburu. Secara umum, pemburu adalah diartikan sebagai orang yang suka mengejar buruan yaitu binatang atau satwa. Kata satwa berasal dari kata sat yang artinya mulia, sedangkan tua artinya sifat. Jadi satwa adalah sifat inti atau hakikat. Dengan demikian, lubdaka adalah orang yang selalu mengejar atau mencari inti hakikat yang mulia. Kemudian tempat tinggal lubdaka. Lubdaka dikisahkan tinggal di puncak gunung yang indah. Gunung di dalam bahasa Sanskerta disebut acala, yang tidak bergerak. Bahkan dalam cerita Warasti Kalpa dikisahkan Batara Siwa dipuja di puncak gunung Kalisya. Jadi tempat tinggal lubdaka di puncak gunung dapat diartikan bahwa ia adalah orang yang taat dan tekun memuja Siwa, atau yang sering disebut dengan seorang yogi. Dan demikian umat sedharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada kesalahan, hal yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya kita tutup dengan paramasanti. Semoga damai di hati, semoga damai di dunia, damai selalu. Om Santi, Santi, Santi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri mimbar agama Hindu. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 21 akan Anda dengarkan drama radio.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI 100.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio.
2: Eh Inakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
3: Eh Bale Inatinu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Bah?
2: Serah.
3: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatinu, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
2: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
3: Lagian wo Inatinu, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Mbak Inatinu?
2: Aku bicarakan sama kamu.
3: Eta.
2: Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bang kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Gawat ini, saya.

0: Selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita.
1: Hmm.
0: Lalu gimana Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, Kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubi kuah kakak Inat Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah. Pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, Bak, bayar, Bak. Per bulan 50.000, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Inat Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatino, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, kakak Inat Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Hei Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lau balik Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bahas semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau balik, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia, Amakia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soge lu kakak Ina Timur.
2: Lau balik. Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendiri dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa. Dalam sesi kali ini akan kami bagikan beberapa komunitas untuk Anda. Tetaplah di 103,3 MHz.

0: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
3: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
4: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

Pendengar dimanapun Anda berada, skizofrenia adalah gangguan kejiwaan kronis yang membuat penderita mengalami halusinasi dan kekacauan pikiran. Maka penderita tidak mampu membedakan antara kenyataan dengan isi pikiran sendiri. Sobat pendengar, menderita gangguan ini tidak perlu risau. Ada sebuah komunitas bernama Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia atau KPSI. Nah, meski tergolong penyakit kronis, pengetahuan tentang skizofrenia di Indonesia pada era 90-an masih sangat minim ya. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi Bagus Hargo Utomo mendirikan komunitas ini, pendengar. Semuanya berawal pada tahun 1995 ketika kakak kandungnya Bagus sering mengamuk, mengalami ketakutan yang luar biasa hingga marah-marah. Saat itu keluarganya sudah menempuh berbagai pengobatan baik medis maupun non-medis untuk menyembuhkan penyakit sang kakak ya, yang saat itu belum diketahui secara pasti. Bagus mulai aktif mencari artikel terkait penyakit kakaknya di internet. Ia akhirnya menemukan sebuah referensi dari media asing yang sesuai dengan gejala yang dialami sang kakak. Itulah awal mulanya Bagus mengenal istilah skizofrenia. Tak ingin menahan informasi ini untuk dirinya sendiri, di tahun 2001 Bagus membuat sebuah grup, Diaho Group, yang ia gunakan untuk saling bertukar informasi tentang skizofrenia ini dengan pengguna lainnya. Ia juga membuat situs yang secara khusus membahas tentang penyakit kejiwaan ini, benar. Informasi yang Bagus sampaikan di internet ini dibaca oleh seorang dokter bernama Irmansyah dari Ikatan Dokter Ahli Jiwa Indonesia. Nah, Irmansyah kemudian menghubungi Bagus dan memintanya untuk datang ke kantornya di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Di RSCM, Bagus diminta menceritakan kondisi kakaknya. Nah, kondisi kakaknya yang berangsur membaik setelah mendapatkan penanganan dari psikiater membuat Bagus termotivasi nih pendengar untuk membagikan pengetahuannya ini tentang skizofrenia kepada keluarga lain yang mempunyai pengalaman yang serupa. Pada tahun 2009, Bagus pun memutuskan untuk membuat grup di Facebook dengan nama Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, yaitu KSPI. Ia mengaku sempat pesimis saat menyadari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental. Grup Facebook ini berkembang hingga membentuknya komunitas fisik yang menyebar di beberapa kota seperti Jakarta, Yogyakarta, dan juga Bali. Tidak hanya sebagai wadah untuk saling mendukung antar keluarga yang tengah menghadapi pengidap skizofrenia, KPSI juga memiliki layanan untuk memberikan psikoedukasi ke masyarakat hingga advokasi untuk keluarga dan juga pasien.

Dodok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Kedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang berdiri megah di Indonesia. Dengan fakta itu, Indonesia mendapatkan julukan Negara Seribu Candi. Julukan Seribu Candi berawal dari dinobatkannya Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.
1: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Dampingan dimanapun Anda berada. Keberadaan KPSI juga diharapkan untuk menghapus stigma yang salah tentang penderita penyakit kejiwaan. Hal ini karena banyak masyarakat Indonesia yang percaya nih bahwa mengidap penyakit, khususnya skizofrenia, adalah hasil guna-guna, santet, ataupun alasan non-medis lainnya. Nah, sehubung dengan kepercayaan yang keliru inilah, banyak keluarga yang berusaha mengekang orang dengan penyakit skizofrenia dengan memasung ataupun mengunci mereka dalam kamar. Praktek pemasungan merupakan salah satu fokus bagus di KPSI, sehingga komunitas ini juga memiliki program evakuasi pasung untuk membebaskan ODS agar bisa ditangani dengan semestinya.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Iya, di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura, terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Lagu ini berawal dari tulisannya di internet dan juga grup Facebook. KPSI telah berkembang pesat, memiliki ribuan anggota dan juga kantor pusat yang beralamatkan di Jalan Jatinegara Timur, ya, Jakarta. Pada 10 Oktober 2012, Bagus menjadi orang pertama yang menerima penghargaan Gwestland Award Breaking the Kind of Stigma, mengalahkan 20 kandidat lain di dunia. Gwestland sendiri adalah nama belakang dari seorang psikiater Belgia, pelopor perawatan orang dengan penyakit kejiwaan. Hebat sekali ya. Nah, KPSI telah membuktikan bahwa dengan langkah nyata, sebuah komunitas bisa menciptakan perubahan baik di tengah masyarakat, yaitu saling mendukung dan meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan kejiwaan yang sangat penting khususnya di era ini. Nah, berikut itulah kisah komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa dalam sesi lainnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.
2: Ini adalah puluhan ya Kang, pastinya puluhan.
3: Puluhan.
4: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu, kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung, silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
2: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita
1: Erwin.
0: Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Dari Sorong. Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah.
2: Ayo.

0: Nada ini rata-rata dia mengayun, mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton?
1: Okay.
2: Nanti siap akan dijawab ya, Bidan Louis.
0: Iya. Siap masuk album ke berapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Oke, silakan Bidan Louis. Okay,
0: salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
1: Siap, Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
2: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
1: Erwin, selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
2: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
1: Halo,
2: Bang Andi.
1: Waalaikumsalam, silakan.
2: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
2: Ya.
3: Halo.
2: Ya,
1: halo.
2: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
1: Sudah.
2: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, pada saya bilangnya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, la ilaha illallah, itu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
2: pertanyaannya Teddy, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, sobat official gitu ya.
2: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya, Mbak Ita.
1: Oke, siap.
2: Oke, Bang Andi.
3: Kalau bisa, Bang Yudi, nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari...
2: Teman sejati.
3: Senada, ya.
1: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
2: Siap, Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman Tiara di Kendari.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
2: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
1: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
2: Amin.
1: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
1: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
1: Oh, baik. Okay, terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
2: Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Louis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Louis, lagu
2: antara apa? Ada yang mana ya? Yang judulnya apa?
1: Mas antara Eri? Apa antara Mekah dan Medina ya?
2: Halo Mas.
5: Ya, antara Madinah.
1: Ya, oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
2: Ya. Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih duet vokal berdua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
1: Oke.
5: Okay. Ah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
1: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya di sana tuh yang bariton itu saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
2: Jenis suara betul.
5: Nah, oke. Okay. Jadi sebenarnya itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton. Iksan
2: dibas. Oh.
1: Siap. Jadi, kalau begitu.
2: Semuanya merupakan perpaduan.
1: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya, Kang Teddy? Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Oh, oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau masalah kan 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kampung itu kita berangkat haji.
1: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
2: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
1: Ditunggu nanti di udah disiapin ya. Silakan.
5: Lagi itu tuh yang apa kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
2: Malaysia ya.
5: Punya apa Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi apa kita berkolaborasi dan ada apa karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma apa suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
2: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
1: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau Bau,
2: Bang Zul.
1: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
2: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
1: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar,
2: para penelpon.
1: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
2: yang viral di medsos.
1: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
1: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
2: Kang Teddy suaranya nggak ada.
1: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
2: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya gini, ya coba.
5: Saya boleh ini ya, saya boleh. Pak wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi terutama Pak Neo Solawat yang mandarin dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim Hajj dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyiin lagu itu.
1: DKI.
5: Dinyanyiin gitu.
2: Wah, luar
5: biasa. Senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
2: Gen Z
5: gitu ya. Mereka mengenal kembali ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah gitu. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Siap. Masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
2: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah. Ya. Oh nggak tahu, taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
2: Iya.
6: Taunya. Kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, Menteri tolong dong buat anak kecilnya gitu, dia nyanyi Ya Allah K-Woman Tian sebelum dia gitu. Oh iya ini gitu.
2: Luar biasa.
1: Begitu ternyata.
2: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
1: Gimana-gimana tuh?
2: Memperkenalkan musik
6: nasyid. Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
1: Gitu ya.
2: Iya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya ya, adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
2: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, kan, iya betul.

0: Ini 12 bulan buka terus.
1: Iya, iya benar Kang.
0: Jadi kan
1: nah, itu makanya ini kan
0: mesti,
1: menjadi tantangan
0: mesti
1: besar buat Senada, betul.
2: Oh.
0: Iya.
3: Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya di awal tahun ini kita ini dapat berkah apa namanya lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
3: Campaign iklan.
1: Iya loh di Thailand loh mereka syuting di Thailand loh luar biasa.
3: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
3: Kita apa syuting di sana. Kita di episode lah alhamdulillah gitu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
4: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasib Nostalgia.
1: Di mana Kang?
4: Di Menara Kuningan kita di depan di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan Nasir yang lain di antaranya Sotor Harokah, The Vicar sama Senada.
1: Woi mantap 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya dan
2: nonton
1: juga pendengar lainnya ya yang
2: dong.
1: Ada di Jabodetabek.
4: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi. Di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
4: Boleh dong.
2: Ya sudah, kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
1: Sejati.
2: Kita dengerin ya.
4: Ada yang baru dong Mim, teman sejati.
3: Itu udah yang baru.
2: Ini nggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di ruang rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Berjuang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari dan Senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, enggak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita aja
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama
0: teman-teman. Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ya gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insyaallah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo
1: Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya hilang mulu ya.
1: Kok hilang terus.
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan laut nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, ya. adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
4: Ya kepada para pendengar RRI banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dengan karena gini loh lagu-lagu religi itu ya untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Ya ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah Nabi dan sebagainya ya. Ada untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian. Ya.
0: Oke.
1: Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baikkan juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Namanya. Senada Kids. Oke. Okay. Ya?
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, nasyid senada dan senada nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun Senada Nasir.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirnya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya, amin.
4: Amin.
0: Baik, kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1. Kembali bersama kami pendengar Pro 1 dari Samarinda. Saat ini jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu kita untuk bersama pendengar. Kami hadir di sajian musim informasi temani Anda di suasana malam hari ini, di suasana Hari Raya Idul Adha. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saraswulan, SSN MSN, Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda, beserta seluruh

Hari Raya Idul Adha atau dikenal sebagai Hari Raya Kurban mengajarkan kita tentang makna pengorbanan, kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di momen ini kita mengenang keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan kesabaran Nabi Ismail alaihi salam dalam menunaikan perintah Allah. Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang menebar kasih, berbagi rejeki, dan memperkuat silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan sesama yang membutuhkan. Damai selalu untuk kita semua. Mari jadikan momentum ini untuk merenungkan diri, menebar kebaikan, dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama. Semoga setiap pengorbanan dan amal ibadah kita diterima, membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Mohon maaf

0: Pro 1.
1: Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini kita masuk pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kami temani Anda ya dengan sajian musik informasi hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, hari ini pendengar, momen peringatan Hari Raya Idul Adha. Karena Idul Adha bukan hanya sekedar tentang gemah takbir ya, bukan sekedar tentang hewan kurban yang disembelih, dan juga bukan pula hanya tentang tradisi tahunan yang datang lalu berlalu. Idul Adha pendengar adalah momentum besar untuk kembali bertanya kepada diri sendiri, seberapa ikhlas kita menjalani hidup. Ya, kita hidup di zaman yang serba cepat ya pendengar. Banyak orang berlomba untuk terlihat hebat, terlihat sukses, terlihat sempurna di mata manusia. Namun Idul Adha hadir membawa pelajaran yang sangat berbeda. Allah tidak melihat seberapa besar harta kita, seberapa mahal kurban kita, atau seberapa banyak pujian yang kita dapatkan. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang ketaatan yang luar biasa. Ya, kita coba bayangkan seorang ayah mungkin yang sangat mencintai anaknya harus menghadapi ujian terbesar ya dalam hidupnya. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dari situlah kita belajar ya. Kadang hidup memang meminta kita untuk merelakan sesuatu, melepaskan ego, menghilangkan kecewa, mengubur rasa dendam, bahkan mungkin terkadang harus mengorbankan keinginan pribadi demi kebaikan yang lebih besar. Tidak semua pengorbanan berbentuk materi. Ada yang berkorban waktu demi keluarga, ada yang menahan lelah demi anak-anaknya, ada juga yang menyimpan tangis demi tetap terlihat kuat, ada yang memilih diam agar tidak menyakiti orang lain. Itulah korban kehidupan. Dan hari ini Idul Adha mengingatkan kita bahwa hidup yang paling indah bukan hidup tanpa ujian, tetapi hidup yang dijalani dengan keikhlasan. Karena orang yang ikhlas tidak sibuk menghitung balasan manusia. Ia percaya Allah tidak pernah salah menilai perjuangan hambanya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya, sekilas terkait memaknai peringatan Hari Raya Idul Adha yang kita peringati hari ini ya. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dimanapun Anda berada. Dan juga untuk Anda pendengar yang hingga saat ini mungkin masih menikmati kebersamaan, kebahagiaan di Hari Raya ini, yang mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami temani Anda. Ada dua lagu yang kami hadirkan di sesi awal untuk musik informasi ini. Ada Christine Panjaitan, Hari Akan Berganti, dan juga Yana Julio, Lepaskan.

Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi.

Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara

0: Bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda masih di Ruang Rindu pendengar di hari Rabu 27 Mei 2026 yang bertepatan juga dengan Idul Adha tentunya untuk Anda yang merayakan. Saya ingin kembali menyapa yang sudah ada di WhatsApp ya. Pertama ada Ibu Iren yang ada di Tangerang. Salam Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Malam Bu Iren. Ibu Iren di Tangerang mau request lagunya Marian Cemonto, Mengapa Harus Ada Perpisahan. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali untuk Ibu Iren. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi yang merayakannya ya, dari Ibu Iren. Terima kasih Ibu Iren. Dan informasi cuaca malam ini di Tangerang dari Ibu Iren, cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih Ibu Iren untuk informasinya. Berikutnya ada Ibu Dindin di Bekasi. Ruang Rindu RRI Pro 1 dari Bu Dindin di Bekasi mau request lagunya Elegi Esok Pagi dari Ebit GAD. Salamnya untuk Pak Ali Topan, Bang Haris, Bung Rey, Pak Kuat, Bu Saurin, Bu Siti, Bu Yati Rustam, Bu Yati, Bu Titi, Ibu Joyce, Teh Dinda, Bu Ulan, Bu Ana, Kak Deona, Kak Puja, Ibu Eka, dan Cik Guria. Terima kasih Mas Andes, sehat selalu dan bahagia. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Dindin ya. Berikutnya juga ada dari... Selamat malam, Bung, saya Ahmad Subeno. Halo Pak Ahmad, apa kabar? Requestnya Richard Marx, judulnya Right Here For You. Lagunya untuk Nora Zizah, SMP 189 Angkatan 2008. Terima kasih kembali tentunya untuk Pak Ahmad di mana nih? Oh, tidak disebutkan di mana ya, tapi ditunggu untuk lagunya Pak Ahmad ya. Berikutnya juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu, silakan. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Melalui WhatsApp ada di 0811-7972-7912. Lain telepon, kami buka di fix line kami, ada di 0213440696 atau juga di 0213441499.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Jakarta malam ini. Instagram @rri

0: Anda masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Richard Marx dengan Right Here Waiting. Ajak kita ke pukul 22 lepas 41 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Saya ingin kembali menyapa untuk Anda yang sudah bergabung lewat WhatsApp, tentunya di ruang rindu. Ada Ibu Eka. Selamat malam ruang rindu. Ibu Eka di Tebet mau diputarkan lagu Kasih dari Ermi Kulit. Selamat malam juga, Bu Eka. Untuk Bu Saurin disampaikan, Bu Ria, Bu Rista, Pak Alek, Pak Kuat Kuswanto, Bu Ana, Kak Puja, Bu Eti Rustam, Kak Joyce, Bu Dindin, Bu Anisal, semua pendengar RRI di mana saja berada. Untuk Mas Andes, terima kasih, selamat bertugas sampai selesai nanti malam. Selamat Idul Adha untuk semuanya, juga untuk Mas Andes. Selamat Idul Adha juga untuk Bu Eka. Terima kasih untuk lagunya yang di request, ditunggu tentunya. Berikutnya kita ke Bogor, ketemu dengan Kak Eca Hamid di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, halo Bang Andes, halo juga. Mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Maaf lahir batin, mau request dong Baby Romeo featuring Rita Effendi with lagu Cinta. Terima kasih, selamat bertugas, sukses selalu dan bahagia selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Kak Eca di Bogor ya. Berikutnya di rian telepon WhatsApp call ada Cik Guria. Halo. Selamat malam Cik Gu.
1: Selamat malam, selamat hari Idul Raya Idul Adha.
0: Iya, Cikgu.
1: 1447 Hijriah. Semoga cahaya keberkahan Idul Adha menerangin setiap sudut kehidupan, menghapus segala kesedihan.
0: Amin.
1: Dan menggantinya dengan kebahagiaan yang tidak pernah putus.
0: Amin. Begitu, siap, Amin. Cikgu.
1: Sehat, Bang Andes Satria.
0: Sehat, Cikgu. Alhamdulillah, Cikgu gimana? Sehat ya.
1: Oh, sehat. Tadi mau tanya ruang rindu tadi bintang tamu siapa ya, Bang Andes?
0: Senada. Grup Nasyid Senada, oh. Iya.
1: Oh. Ada ini ya, Mbak Ita nya.
0: Kira-kira ada dong.
1: Kira-kira Idul Fitri ribut, ternyata gabung masuk. Ya?
0: Idul Adha ini masuk, Mbak Ita tetap siaran.
1: Sama Bang Yudi tadi ya.
0: Iya.
1: Tadi aku pas lagi keluar, biasalah makan ketupat Bu Haji.
0: Oh siap.
1: Bu Haji gitu.
0: Kalau
1: kan.
0: Gitu.
1: Nikmatnya disyukurin Lebaran Haji ini walaupun kita
0: Amin.
1: Berbeda tapi
0: iya.
1: Tetap bersatu.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Betul. Iya, Cikgu.
1: Harus dong NKRI. NKRI gitu loh Bang Ades.
0: Iya.
1: Bang Ades, saya pengen lagu itu.
0: Apa
1: bisa
0: tuh?
1: Gak ya masuk gak ya? Mudah-mudahan bisa gak
0: dari
1: bisa.
0: Dari siapa
1: masuk,
0: nih?
1: Gitu loh. Lagunya dari aduh siapa sih tadi aku udah baca-baca ya. Dari Robbie William
0: dengan judulnya yang mana
1: Angel.
0: Nih Cikgu? Angel. Masuk dari tahun 1997.
1: Oke,
0: okay,
1: enggak capek-capek ya.
0: Aduh, siap. Aman.
1: Terima kasih banyak Bang Ades sama siapa nih?
0: Ada Novel dan juga ada Selo di Gatekeeper.
1: Selamat bertugas ya, bukannya di hari ini.
0: Siap.
1: Tadi soalnya nanya tadi teman aku Caca Ayu di Masohi tuh di Mangkut. Nah, Cikgu siapa minta? Aduh, aku pas nggak monitor, mudah-mudahan didengar tadi.
0: Oh, Amin.
1: Soalnya ya, betul-betulnya udah ada Bang Andes malam ini.
0: Betul.
1: Malam ini sehat selalu Bang Andes.
0: Amin, Cikgu.
1: Dan pulangnya hati-hati.
0: Iya.
1: Selamat sehat. Lancar rezekinya Bang
0: Amin.
1: Ades ya.
0: Doa yang sama untuk
1: Cikgu. Amin ya robbal alamin. Begitu ya Bang Ades ya.
0: Siap.
1: Dari sama saya salam buat semua apa nih pendengar FKP RRI Jakarta, Bu Endang ya. Buat salam sehat, Ibu Rista, Ibu Musyati, Bu Haryanti di Bintaro juga, ada Caca Ayu di Masohi. Ada siapa sih di Bintuni? Ada Kakak Puja, ada
0: Kakak Puja
1: di Sorong ya. Itu biasanya suka gabung ya.
0: Betul.
1: Dan Luis di juga di Sorong. Tadi yang senggol dia siapa ya? Oh, Bu Dindin ya.
0: Bu Dindin.
1: Bu Dindin sehat terlalu ya, Bu Dindin di Bekasi, Bu Eka juga di Tebet, Bu Rista Rega. Terus terima buat Bu siapa ya di Bekasi Pak Bu Maharani.
0: Bu Maharani.
1: Aku lupa nih Bu. Oh, ini orangnya cantik loh Bang.
0: Iya.
1: Yeah. Ketemu waktu sama pendengar-pendengar dari Bandung.
0: Oh,
1: pokoknya
0: baik.
1: Buat semuanya yang lagi monitor di apa nih acaranya Bang Ades.
0: Siap.
1: Selesai malam ini. Pokoknya sehat selalu malam ini ya.
0: Amin.
1: Iya buat siapa nih Bang Ades lupa yang lagi ulang tahun pas Idul Adha nih. Di bulan Mei ini buat Kakak Meta yang ada
0: oh,
1: di apa nih?
0: Selamat ulang tahun.
1: Kakak Meta yang ada di ini apa di Bekasi.
0: Okay.
1: Buat mental saya amat tegas ya. Pokoknya suka suka monitor Bang Andes.
0: Oh iya.
1: Mau ikutan katanya mau ngomong apa katanya. Ya
0: ngomong lah. Silakan. Iya mau dengerin lagu apa silakan.
1: Disapa-sapa ya Bang Andes ya.
0: Betul.
1: Namanya harus berani. Kan? Kita juga harus mau ngomong apa? Halo gitu sih kayak gitu gampang kan?
0: Iya juga.
1: Bang Andes Satria, terima kasih.
0: Baik, banyak, ya. Sama-sama Cigu.
1: Sehat ya Bang Andes, selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, ditunggu untuk lagunya Cigu. Saya ingin lanjutkan kembali juga. Ini ada berikutnya, ada Ibu Saurin yang ada di Simpuk Ruang Rindu. Selamat malam Ibu Saurin di BSD tepatnya. Requestnya lagu Mimpi dari Anggun. Terima kasih Bung Andes, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Berikutnya juga ini, oh sudah, tapi lagi typing nih. Tadi nanya ini lagu tahun berapa, ke tahun 1980 hingga 2000. Dari ini, oh dari Kak Asih ya. Siap, selamat malam Kak Andes. Kak Asih mau request lagu yang berjudul Pertama Kali dari Pance. Dan Pance dikirim salam untuk seseorang, ucapannya selamat beristirahat. Jadi capek ya habis nyate. Iya ya, banyak yang hari ini nyate ya, karena juga Idul Kurban, pembagian hewan kurban. Bagaimana? Di sate, di sop, atau di apa bentuknya, mungkin dari Anda juga banyak ya. Dan ini mohon maaf kalau tidak sempat diputarkan satu persatu, tapi saya coba bacakan yang sudah masuk dan angkat teleponnya. Karena sebentar lagi juga mau pukul 23 malam, takutnya tidak terputar lagu yang sudah Anda request, tapi sudah saya bacakan ya. Tapi tenang, Anda bisa ikuti kembali Ruang Rindu edisi esok hari. Nanti juga kita akan kembali lagi tentunya pendengar di Jakarta malam ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Andes Satria.

Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong itu mulai menunjukkan celah. Di waktu berikutnya, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses itu, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun, masalah baru justru kembali datang terhadap kupu-kupu itu. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima bantuan mereka tanpa mengecewakannya. Namun juga ingat, jika diri Anda lah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain merupakan dorongan kecil yang akan memperkuat langkah Anda. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

Demikianlah, berakhirlah sudah siaran kami untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Sendawar, saya Dewi Puspa mohon pamit dari ruang dengar Anda dan akan jumpa lagi besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

berdiri wukuf. Namun dalam konteks ibadah haji, wukuf itu bukan hanya sekedar berhenti secara fisik diri kita. Ya, ia lebih maknanya kepada suatu tempat, simbol kehadiran seorang manusia di hadapan Rabb-nya di padang tandus yang luas dan sederhana. Tidak ada megahnya bangunan. Kita bisa lihat bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat mendengar radio Pro RRI 1 Samarinda, di padang yang tandus sana jemaah haji tidak menghadap kepada bangunan yang luas, yang megah, yang hebat. Tidak ada, hanya padang yang tandus, ya. Dan semuanya itu tidak ada sama sekali keistimewaan, baik saya sebutkan tadi sebelumnya, ras, warna, kenegaraan, kebangsaan. Kemudian semuanya dalam satu, dalam pakaian yang sama, yaitu menggunakan pakaian ihram yang putih dan polos, berdiri menghadap langit, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yang Maha Pengampun, memintakan semuanya. Jadi tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Itu diriwayatkan daripada hadis riwayat Muslim. Nah, ini tadi, ya. Jadi hari Arafah itu atau wukuf pada saat itu tidak ada dosa yang banyak diampunkan, Allah membebaskan dari api neraka lebih banyak kecuali daripada hari Arafah pada saat itu. Masya Allah. Lihat, kita melihatnya ini adalah sebagai sarana untuk menunjukkan betapa siapa kita, betapa lemahnya kita, betapa sangat butuhnya kita dengan zat atau sesuatu yang sangat mengerti dan memahami kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arafah, di hari itu Allah turun dari langit dan membanggakan hamba-hambanya yang berwukuf kepada para malaikat. Suatu pemandangan yang membuat langit pun bergetar, lautan manusia menengadahkan tangan semuanya. Kita bisa lihat semua manusia meminta, memohon ampunan dan keberkahan. Hanya meminta satu kepada satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Ala. Bahkan puasanya saja, puasanya Arafah saja, yaitu dapat menghapus dosa yang setahun lalu maupun setahun yang akan datang. Ini kehebatannya Arafah. Hadis riwayat Muslim juga. Hadirin dan hadirat, betapa banyak kesempatan yang Allah berikan, betapa banyak nikmat yang Allah berikan, betapa luasnya rahmat, maghfirah, ampunan, wasi'ul ataya, wal mujibu kulla su'al, dan menjawab segala permintaan. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Jadi bagaimana diri kita sekarang ini? Kita yang duduk sambil mendengarkan pagi hari ini, kita yang sedang menghadapi televisi pada pagi hari ini, mendengarkan siaran, dan mungkin ada di antara diri kita yang masih merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling kuat, merasa dirinya paling hebat. Kemudian tidak ada lain dirinya kecuali dirinya, ananiyah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah di dalam Arafah adalah hikmah momentum spiritual untuk meraih pengampunan dosa, refleksi diri, dan simbol kesetaraan manusia. Arafah tempatnya terjawabnya doa, karena ada beberapa waktu dan ada beberapa tempat, zaman dan makan dalam soal doa. Salah satunya adalah tempat makan atau mahal doa-doa yang mustajab, yaitu tempatnya di, kita tahu bersama, di Arafah. Nah, kita mengetahuinya kemudian di antara Ka'bah, di Hijr Ismail alaihissalam, kemudian di Raudhah. Kita mengetahuinya di daerah antara mimbar Nabi Muhammad SAW dengan batas rumah beliau, Raudhah, tempat mustajabnya doa. Kemudian beberapa tempat lagi yang dimuliakan, diagungkan untuk terjawabnya doa. Kemudian berdasarkan
masalah waktu, zaman. Waktu sendiri doa itu sangat banyak. Kita mengetahui doa mustajab itu adalah antara lain di antara azan dan iqamah. Selesainya azan, kemudian sampai sebelumnya iqamah. Pada saat itu doa mustajab. Kemudian diriwayatkan pula pada saat antara dua khutbah. Kebanyakan kita itu paling enggan dan masih malas mengangkat tangan ketika antara dua khutbah Jumat, maupun pada saat khutbah Idul Adha pada hari ini tadi. Ya, itu ada jeda, ada waktu untuk mengangkat tangan. Pada saat itulah kesempatan kita untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga di saat antara waktu sujudnya seorang mukmin meminta kepada Allah. Kemudian pada saat sore hari di waktu Jumat. Nah, ya, ini ada juga hadis yang mengatakan sedemikian rupa. Kemudian ada mengatakan waktu mustajabnya doa di malam-malam tertentu seperti pada malam Idul Adha, Idul Fitri, kemudian pada hari Arafah tadi juga waktunya, momennya 9 Zulhijjah kemarin. Kemudian ada pada saat nisfu Syaban. Ya. Kemudian masih banyak waktu-waktu yang mustajab, sakit, kemudian musafir, bahkan sampai kita saat dizalimi, sesungguhnya doa kita itu juga mustajab. Nah, jadi doa itu berdasarkan waktu, berdasarkan tempat. Nah, jadi luar biasa sebenarnya momentum daripada Allah memberikan kita pemahaman bahwa sebaik-baik sandaran, sebaik-baik permintaan adalah meminta hanya kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berharap dan tidak menginginkan apapun dari manusia. Ketahuilah hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, pendengar radio Pro RRI 1 Samarinda, manusia akan meninggalkan istri, akan meninggalkan anak, akan meninggalkan bos, meninggalkan anak buahnya, begitu pula anak buahnya akan meninggalkan pimpinannya, begitu pula staf akan meninggalkan manajernya, manajer akan meninggalkan stafnya. Kita semua akan tercerai berai, bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim, di mana hari tidak ada bermanfaatnya mal, harta, banun, anak keturunan, kecuali siapapun yang bertakwa kepada Allah. Arafah adalah sebagai contoh, setiap tahun terjadi momennya, kita dapat melihat baik yang di sana maupun yang di rumah dengan siaran langsung. Media sangat mudah, sangat gampang untuk menyiarkan, untuk bisa mengaksesnya. Bagaimana semua itu terjadi di hari Arafah, tapi bagaimana kita yang tidak hadir, kita yang di Samarinda, kita yang mungkin di rumah, kita melihat saudara-saudara kita di sana, kita pun melakukan hal yang sama, memohon, meminta kepada Allah, memotong hal-hal yang buruk, memangkas hal-hal yang tidak baik, menjadikan diri kita lebih baik. Jadi ada beberapa poin penting, momentum spiritual untuk pengampunan dosa, refleksi diri, dan simbol kesetaraan manusia. Keutamaan diantaranya Arafah pada saat 9 Zulhijjah antara lain adalah puasa yang dapat melebur segala dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dengan 1 tahun yang akan datang. Coba beberapa banyak kesalahan yang kita dapat lakukan sebelum-belumnya, bahkan setelah ini, itu diampuni oleh dengan puasa Arafah. Dan itu hanya terjadi pada 9 Zulhijjah kemarin. Bayangkan kesempatan ini datang. Inilah Islam, inilah agama yang rahmatan lil alamin, yang memberikan kesempatan pada siapapun. Allah tidak pernah melihat, innallaha la yanzuru ila aswarikum, wajah rupa wajasamikum, dan bagaimana diri kalian. Walakinallaha yanzuru ila a'malikum, tetapi Allah itu melihat dari perbuatan amal. Ya, wa qulubikum, dan hati.
atau apa yang tersirat di dalam hati kita. Jadi Allah tidak pernah melihat bagaimana Anda, kita semua dulu. Allah selalu membukakan pintunya bagi siapapun yang ingin berubah dan bertaubat. Allah selalu membukakan kesempatan bagi siapapun yang hendak memperbaiki diri. Inilah Islam. Bahkan dikatakan di dalam suatu hadis qudsi, itu barang siapa yang datang kepada Allah dengan besarnya dosa, besarnya dosa, wa ataitani, dikatakan itu, dan kau datang kepada, wa astaghfartani, dan kau meminta ampun kepadaku, faghfartu laka, dan aku akan mengampunimu. Masya Allah, apapun dosa yang kita bawa dengan kesungguhan taubat, hanya meminta ampun, hanya memelas, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampunkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Subhanallah. Bayangkan kesempatan ini. Inilah di dalam Islam. Dan itu juga terjadi di dalam Arafah. Kemudian Arafah bukan hanya saja pengampunan, bukan hanya penghancuran, bukan hanya penghilang daripada dosa, tapi Arafah juga pengampunan atau mustajabnya doa. Hari Arafah adalah waktu di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala turun dan menjadi harapan dengan doa-doa yang paling mustajab. Kita meminta kepada Allah kemarin. Kita memohon kepada Allah, kita merayu kepada Allah. Jadikanlah ya Allah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Kita meminta kelancaran di dalam beribadah, nikmat dalam beribadah, tidak terganggu dalam beribadah. Kita meminta hal-hal kebaikan ya Allah, kebaikan pada diri ini, pada diri keluarga dan muslimin dan muslimat. Kita meminta segala hajat dikabulkan, baik dunia dan akhirat, hajat-hajat yang memudahkan dan untuk satu tujuan, yaitu menyembah kepada Engkau ya Allah. Nah, hal-hal seperti ini kita dapat memohon, meminta, dan kemudian kita secara pribadi bisa menyampaikan unek-unek dan perasaan kita, wa ma a'lana wa ma asrarna, bahkan sampai hal-hal yang kita nyatakan benar-benar ataupun yang tidak tersirat bahkan tersembunyi, itu Allah tahu, sampaikan pada saat. Kemudian refleksi kita tentang Arafah lagi adalah di padang Arafah itu semuanya sama. Nah, ini menunjukkan bahwa kualitas ibadah si kaya dengan si miskin itu bisa berpotensi sama. Dikatakan bahwa dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada sahabat yang kategori itu beribadahnya melalui harta kaya. Rasulullah SAW itu sangat memuji orang-orang yang dermawan di kalangan para sahabat. Kita mendapatinya ada beberapa sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Abu Hurairah, kemudian masih banyak sahabat-sahabat yang apabila mereka mendermakan itu Rasulullah sangat menyanjungnya, sangat mengagungkannya. Lalu bagaimana pertanyaannya? Karena di kalangan sahabat sendiri ada kategori sahabat yang cukup kaya, kaya bahkan ada yang sederhana dan ada yang miskin. Nah, Rasulullah hadir komplek hidup dengan mereka ini. Rasulullah membersamai mereka. Otomatis dengan bagaimana Rasulullah menyikapi para sahabat dalam bertanya. Maka ada yang bertanya pada saat itu, ya Rasulullah, si fulan ini mendermakan hartanya dan kau memujinya. Dan karena memang dia sanggup dan dia memang cukup mampu untuk melakukan ibadah itu melalui harta. Lalu apa Rasulullah SAW menjawab? Indahnya Islam bersama Rasulullah. Ya. Ala likulli tasbihin sadaqah. Ketahuilah bahwa setiap tasbih itu sadaqah. Bikulli tahmidin sadaqah. Dan setiap tahmid alhamdulillah itu sadaqah. Wa bikulli takbirin, dan
Dan setiap ucapan takbir Allahu Akbar itu adalah sedekah. Nah, kemudian waktu minu adzan min tariq, bahkan di jalanan banyak batu, banyak kayu. Nah, kemudian kita ambil. Kemudian Rasulullah menganjurkan untuk mengambil, membersihkannya. Hal-hal yang dapat menciderai para pengguna jalan itu dikatakan oleh Rasulullah sedekah. Masya Allah. Bahkan sampai di level itu, menyapu, menyapu, membersihkan. Ya, ini pasti ada pendengar kita dari kalangan pekerja, bapak-bapak, ibu-ibu, daripada pembersih kota, mobil khusus di kota Samarinda. Kami ucapkan terima kasih atas pengabdian bapak ibu semuanya, membersihkan, menyapukan, menyingkirkan kerikil, debu, bahkan batu di perjalanan. Ini bukan hanya berdampak pada nilai kerja, tapi juga berdampak pada nilai pahala. Bayangkan berapa banyak keselamatan pengguna jalan ketika melewati itu, dia terselamat, tidak tergelincir, ya. Bahkan itu dikatakan wa tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah, dan sampai senyum, ya, kita membuat muslim lain memandang kita itu dengan perasaan tenang tanpa mengkhawatirkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, gimana kalau kita ketemu orang, ya, orangnya ini senyum-senyum habis ba'da sholat subuh seperti tadi, peneguran, orangnya baik, ramah, ucapannya sopan. Nah, kemudian hal-hal yang begini pun dikatakan sedekah. Senyum riang membuat kita itu melihat tenang. Nah, kalau ibu, bapak-bapak semua melihat orang yang ketika pulang sholat sewot, ya, belum apa-apa sudah wajah cemberut, nah, ya, sama tetangga, sama jemaah lain gak mau teguran, gak menenangkan, ya, itu berbeda juga, ya, itu. Wa'alaikum salam, bahkan sampai mengucapkan salam, ya, ala ghairik, kepada sesamamu, itu juga dikatakan sedekah. Masya Allah. Bahkan barang siapa yang dikatakan ingin mendapatkan ibadah haji dan umroh, ibadah haji dan umroh, caranya apabila dia masih ingin atau belum atau masih menunggu kuota, maka pagi hari ini saya sampaikan, setelah salat subuh jangan langsung istirahat, jangan langsung istirahat, tapi tunggulah sampai waktu syuruk nanti, yaitu selesainya taklim kita ini, selesainya daripada siaran ini kurang lebih antara jam 6.30. Nah, pada saat itu melakukan sholat syuruk atau sholat duha dan seterusnya, maka itu nilai ibadahnya sama seperti ibadah haji dan umroh. Bayangkan Islam memberikan metode dan cara, esensi atau nilainya, ya. Cuma memang tinggal bagaimana cara kita menggapai dan bagaimana cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistimewaan, diberikan kekhususan, dan diberikan mobil khusus adalah keistiqomahan. Yang paling penting itu di dalam ibadah, dawamul ibadah, istiqomah, itu terus menerus stabil, kemudian tidak berubah-berubah. Nah, inilah yang kita harapkan daripada memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita intinya dari ketundukan dan kepatuhan pada saat wukuf di Arafah itu dapat dilaksanakan, dapat dirasakan, dan dapat kita pahami, bukan hanya untuk kita pribadi tetapi kepada semua.

0: kemudian apa saja yang kita bisa petik dari wukufnya di Arafah, di Arafah tadi. Allahumma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbatul wada, yaitu khutbah perpisahan, khutbah yang membuat hati semua muslim, hati sahabat, hati mungkin apabila kita hidup di zaman itu, memukul hati yang bersedih luar biasa, karena agama ini telah disempurnakan, agama ini telah dilengkapi oleh Rasulullah SAW. Maka dengan risalah pada hari ini, kata Rasulullah, aku telah sempurnakan kaidah dasar agamamu untuk wahai Muhammad, disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Telah aku cukupkan nikmat kepada bagimu, nikmatku bagimu, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka pada saat ini hanya kepada Rasulullah SAW kita memohon syafaat, kita meminta dikumpulkan bersama beliau, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa umur dunia sudah tidak akan lama. Setiap hari kita akan mendengarkan atau melihat daripada resah-resah dunia, kemudian bagaimana kita sementara hidup ini, perperangan pun masih berlanjut, baik di Timur Tengah maupun dimanapun, kemudian keadaan ekonomi kita dan segala hal-hal macam yang meresahkan urusan tentang duniawi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurnakanlah agama kita, sempurnakanlah ibadah kita, kemudian sempurnakanlah semua hal-hal yang kurang dari kita. Arafah insyaallah akan memanggil kita lagi. Arafah akan datang kepada kita lagi di tahun akan datang. Semoga kita menjadi orang-orang yang dihadirkan di dalam bulan Ramadan yang akan datang, Arafah yang akan datang, kesempatan waktu-waktu mustajab lagi yang akan datang. Kita meminta kepada Allah dijadikan seorang yang nanti pada akhir hayat kita adalah husnul khotimah. Ini yang saya dapat berikan. Saya serahkan kepada host untuk sesi tanya jawab. Silakan, Mbak.
1: Baik, Masya Allah. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia tadi ya tausiah peristiwa wukuf Arafah, beribadah tunduk dan kepatuhan dari Ustadz Nirhamna. Kami akan buka sesi tanya jawab untuk Anda pendengar, silahkan bergabung bersama dengan kami di line telepon ataupun juga pesan singkat WhatsApp setelah yang satu ini.

0: Surah Ali Imran ayat 145. Bersama Anda mendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Nirhamna ya, dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, seputar peristiwa wukuf Arafah, beribadah, tunduk dan kepatuhan. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon 736566 743495 ataupun juga di pesan singkat 0811554976. Sudah ada satu penelpon, kami terima. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
0: Dengan siapa di mana Ibu?
1: Di seputaran Jalan Tongkol Sungai Dama.
0: Ibu Ria ya?
1: Iya.
0: Silakan Ibu.
1: Pertanyaan saya mungkin melenceng sedikit dari Arafah, tapi ada hubungannya juga dengan kurban. Begini Pak Ustadz, di sekitaran kehidupan ini ada

0: ada warga mendapat daging kurban, tapi warga ini enggak begitu gimana ya sama daging itu, enggak begitu suka lah gitu. Dan lagian dia lebih butuh dengan yang lainnya, misalnya dia lebih butuh beras. Nah, dia jual daging kurbannya itu ke orang memang mau beli gitu loh Pak Ustadz. Apakah itu bisa, boleh? Dan si penjual dan pembeli ini apakah berdosa? Karena itu kan kurban gitu, dikasih gitu. Terus yang kedua, tadi Pak Ustadz bilang sholat duha ya. Sholat duha, habis acara ini kita sudah bisa sholat duha. Gimana tadi itu, tenda itu jelas. Sholat duha itu mulai waktunya dari jam berapa gitu loh Pak Ustadz? Karena saya sering melakukannya di saat setengah delapan ke atas gitu. Jam-jam setengah tujuh tuh nggak pernah, karena saya takutnya kalau belum boleh, karena saya belum tahu gitu, masih belajar lah Pak Ustadz gitu ceritanya. Itu aja mungkin pertanyaan saya Mbak Cantik.
1: Terima kasih Bu.
0: Semoga saja kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi dari Sungai Damai ya. Silakan Ustaz, boleh langsung ditanggapi ini soal kurban dan juga sholat duha tadi beliau bertanyanya.
2: Terima kasih Mbak Mita. Masya Allah pertanyaan Ibu dari Jalan Tongkol bagus sekali. Ini sebenarnya adalah polemik yang sering ditanyakan dan sering terjadi, seperti halnya zakat ya. Zakat itu diberikan kepada 8 asnaf, 8 penerima, dan itu terjadi hanya di bulan Ramadan atau sesaat sebelum sholat Idul Fitri. Nah, itu zakat, zakatul Idul Fitri atau zakatul Fitri. Polemik-polemik seperti ini sering terjadi hadir pada kita. Untuk ibu, jamaah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, wabil khusus kepada pendengar seluruhnya dimanapun Anda berada, Radio Pro RRI Samarinda, ulama dengan fatwanya, dengan ijma'nya berkumpul di sini mengatakan ada beberapa pendapat yang sharih atau yang jelas tentang masalah daging kurban sendiri. Bisa diakses ini di Basnas, bisa diakses ini juga di Majelis Ulama Indonesia dimanapun kita berada ya. Tanya jawab ini pertama seputar daging kurban. Baik, kita mengetahui bersama daging kurban ini adalah hewan, baik itu sapi, kemudian kambing, yang mana disembelih kemudian ditujukan dari si pemberi atau si pekurban ya, si pekurban kepada orang-orang yang dia tujukan niatnya. Misalkan kalau sapi itu ada untuk 7 karena besarnya ukurannya, untuk 7 keluarga. Kemudian untuk kambing itu ada 1, dan masih ada perbedaan ulama lagi, tapi itu yang sharih, yang kebanyakan ya. Saya mengatakan pada pagi hari ini yang banyak, yang jumhur ya. Nah, jadi itu diniatkan. Nah, kemudian yang terjadi di lapangan setelah si pekurban ini memotong, kemudian terjadilah proses pemilahan daging, kulit, dibungkus, dikemas, bahkan ada yang per kilo dan segala macam. Apakah hukumnya boleh diperjualbelikan? Maka ijma' ulama, mayoritas ulama berpendapat itu dilarang keras memperjualbelikan hewan yang sudah atau telah diniatkan untuk kurban, untuk komunitas bisnis. Ada beberapa tempat di Indonesia yang masih salah bahwa berkurban, pengurban mengorbankan sapinya, dagingnya, kambingnya, kemudian kurban dagingnya ini itu ditebus dengan kupon dengan harga murah. Ada ini masih. Nah, ini adalah salah. Ini tidak benar. Ya. Jika berkurban, maka berkurbanlah. Jika memberi, maka berilah, ya. Maka di sini tidak benar ya. Jadi ada yang mengorbankan kemudian nanti kupon ditebus, harga daging mungkin 160 di kisaran Samarinda ya. Jadi dijual dengan harga 90, 80. 70 bahkan. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, panitia kurban. Seyogianya panitia kurban ini ditunjuk sama seperti panitia mungkin pelaksanaan penerimaan dan penyaluran zakat. Tapi mungkin di panitia kurban ini tidak semua mungkin terregistrasi atau memiliki kemampuan dalam pemahaman tentang zakat. Nah, pada halnya kan seperti di zakat fitri ini banyak penerimanya, banyak panitianya yang masih belum memahami badan amil zakat itu apa, panitia itu apa. Nah, ini adalah PR kita bersama. Ya. Jadi apa itu panitia, apa itu badan amil zakat? Siapa yang lebih berhak untuk menyalurkan seperti itu. Nah, bedanya di panitia kurban ini itu adalah penyelenggara. Misalkan masjidnya apa, ya, kemudian menerimakan, kemudian menyalurkan itu dengan seadil-adilnya. Maka panitia kurban dilarang menjual bagian kurban. Baik itu kulit, baik itu ekor, baik itu apapun, ya. Kadang-kadang kan yang diambil itu kan, nah ini ada nih pemotong-pemotong kita nih, satu sapi satu kepala, nah, atau ada juga satu sapi satu paha, ya, itu Mbak Mita atau dimanapun berada itu nggak benar, ya, yang benar itu adalah diupah, diberikan ujroh, upah atas dia menjagal dan membersihkan, misalkan berapa upahnya yang telah disepakati oleh kepanitiaan. Jadi tidak boleh biasanya tukang jagal itu pesan saya kepalanya, saya ininya, ekornya, buntutnya dan segala macamnya. Itu tidak boleh, dan semuanya itu adalah milik atau hak bagi siapapun yang penerima kurban. Nah, kemudian masalahnya di penerima fakir miskin, pertanyaan ibu tadi. Fakir miskin, saya ulangi lagi. Daging kurban diterima fakir miskin, maka dibolehkan menjual daging kurban yang diterimanya untuk ditukarkan dengan kebutuhan lain karena situasinya telah menjadi milik pribadi sedekahnya. Ya. Jadi boleh untuk fakir miskin. Misalkan nih, di kurban ini kita macam-macam, Pak, Ibu, hadirin dan hadirat semuanya, ada yang dapat sekali, ada yang dapat double. Kita akui saja. Ada yang dapat double. Ada yang 4 kupon, ada yang 10 kupon, ya. Ada yang dapat dari mana-mana. Nah, ini juga terjadi pada saudara-saudara muslim kita, ya, mereka mendapatkan lebih kupon dari satu. Kalau semuanya harus memakan daging, maka kapan mereka punya beras? Nah, mungkin ada sebagian daging tadi dijadikan beras, akhirnya ada lauk dan pauk kita di itu. Nah, seperti itu. Makanya hukumnya boleh khusus kepada fakir miskin. Dan bagaimana penerima kaya atau yang mampu, ya? Maka penerima kaya atau yang mampu diharamkan menjual daging kurbannya. Karena ada kaul perbedaan ulama tentang pendapat sepertiga daging kurban itu adalah kita berikan kepada fakir miskin, kemudian sepertiga kita berikan kepada kerabat atau siapapun yang membutuhkan, dan yang ketiga sepertiganya lagi itu untuk si pekurban, dagingnya itu boleh, dan itu dagingnya jangan sampai diperjualbelikan, jangan sampai diperjualbelikan. Kalau mau dimasak saja, dibagi saja lagi, atau diberikan makan kepada seluruh kerabat dan keluarganya. Nah, seperti itu. Dan bagaimana perihal soal sholat duha? Sholat duha itu adalah sholat yang sudah dipastikan terbitnya matahari. Saya ulangi lagi, kewaswasan kita takut tentang apa itu sholat duha, yaitu sholat yang sudah mulai cukup terang, antaranya biasanya di jam 6.45 atau jam 7, ya, seperti itu. Nah, sedangkan sholat syuruk itu terjadi tadi, harusnya kita saat ini melakukan sholat syuruk, yaitu saat terbitnya matahari tapi masih kecil, ya, seperti itu sholat syuruk, ya. Jadi pahalanya bagi siapapun yang melaksanakan ini di masjid secara berjamaah afdol, walaupun gak bisa di masjid, di rumah, yaitu dengan setelah ibu-ibu semua membersihkan rumah segala macam, setelah itu ambil wudu, sholat subuh, habis sholat subuh kemudian membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah taklim dari manapun, bertahan duduk di sejadah, ya, sampai terbitnya matahari, sampai syuruk, kemudian melakukan sholat syuruk atau sholat duha maka itu ibadahnya seperti haji dan umroh.
1: Masya Allah.
2: Wallahu a'lam bishawab.
1: Mudah-mudahan terjawab ini Ibu Ria Fauzi untuk pertanyaannya ya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Masya Allah juga Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian mutiara pagi ini. Silahkan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan ya, dan juga hikmahnya wukuf Arafah ini terutama bagi yang belum berkesempatan pergi haji nih Ustadz. Silahkan juga boleh ditutup dengan doa.
2: Baik, terima kasih Mamita. Hikmahnya tadi adalah bagaimana kita meleburkan diri, menghilangkan diri hal-hal yang dari tidak baik. Arafah bukan hanya milik laki-laki, tapi juga milik perempuan, milik seluruh umat, dewasa, muda, dan miliknya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Arafah, pada saat Arafah 9 Zulhijjah, semua jemaah haji kita sedang melaksanakan wukuf di sana, yaitu berdiam diri, memohon kepada zat yang satu, kepada permintaan yang satu, kepada tanah tandus yang satu. Dan kita pun hal di Samarinda ini melakukan perilahal atau melakukan kegiatan yang sama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kita ini lebih baik, diampuni segala dosa kita, kemudian dikabulkan segala hajat kita. Dan penandaan Arafah itu berarti maknanya mengetahui. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi barang siapa yang telah mengetahui dirinya, siapa aku sebenarnya, siapa kita, maka dia sudah bisa mengetahui siapa Tuhan. Kebanyakan kita lalai mengenal diri kita, kita lalai mengenal siapa kita. Kita tidak tahu kita menghadapi betapa buasnya diri kita, betapa banyak potensi melakukan kesalahan. Maka kenali diri kita, maka ampuni diri kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri dan badan ini tidak disiksa oleh api neraka. Kita meminta kepada Allah agar selalu dijaga daripada fitnah dajjal dan segala macam huru-hara dunia. Kita dipelihara dari hal-hal yang tidak baik, dan yang paling penting kita dan sekeluarga kita itu menjadi umat Nabi Muhammad dan husnul khatimah. Mungkin ini saja yang dapat sampaikan. Kita tutup dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua yang belum pernah berhaji atau belum umroh, maka di tahun ini dengan doa kita semua, kita akan pergi insyaallah di tahun depan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ala hazihi niyyah wa alaina ma nawaina sabaqo nasallahu bisirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan, zahiran wa batinan. اللهم إنا أسألك خير خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين جعل الله ممن يستمعون القول ويتبعون من أحسن segala kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada banyak kesalahan itu berasal dari diri saya pribadi, saya memohon maaf, ampun dan ridho. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Adha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita ya Ustadz ya, untuk peristiwa wukuf Arafah ini. Izin pamit Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Sekretaris Lembaga Pembina Mu'alaf dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Ustaz Terhamna Hanif Fadilah MPD, yang sudah bersama kita untuk sajian Mutiara Pagi hari ini dengan bahasan topik peristiwa wukuf Arafah, beribadah, tunduk, dan kepatuhan. Untuk Anda yang tertinggal siaran kami di Mutiara Pagi ini, pendengar bisa mendengarkan kembali menggunakan aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di Pro 1 RRI Samarinda untuk Samarinda Pagi.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
4: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97,7 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Saudara pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda. Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Senawar di 103,3 FM. Senawar pagi hari ini akan kami hadirkan semangat pagi Senawar.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Saudara pendengar, beragam peristiwa kami rangkum dari Wikipedia di catatan hari ini. Peristiwa apa saja yang terjadi di tanggal 28 Mei, kami awali dari tahun 1918. Armenia dan Azerbaijan menjadi negara pertama yang mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Kekaisaran Rusia. Dua negara tersebut lantas menjadi negara republik, pendengar. Tahun 1937, pertempuran udara terbesar selama Perang Saudara Spanyol terjadi di kota Valencia dan kota Santander. Baik pasukan loyalis maupun pasukan nasionalis saling serang menggunakan pesawat tempur dengan total 70 pesawat. Dan peristiwa itu diklaim memakan korban paling banyak dibandingkan pertempuran lain dalam Perang Saudara Spanyol. Tahun 1937, perusahaan produsen mobil Volkswagen atau VW didirikan di Berlin, Jerman. Volkswagen adalah bahasa Jerman yang memiliki arti kendaraan rakyat. Selanjutnya pendengar, tahun 1940, pasukan Norwegia, Prancis, Polandia, dan Inggris berhasil merebut kembali kota Narvik di Norwegia dari pasukan Jerman. Dan peristiwa tersebut adalah kemenangan pertama Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Tahun 1940, pertempuran Belgia berakhir setelah pasukan Belgia menyerah kepada pasukan Jerman. Dan sebelumnya pasukan Belgia telah mencoba bertahan dari serangan Jerman selama 18 hari. Dan kemenangan Jerman tersebut sekaligus membuat wilayah Belgia menjadi milik Jerman. Tahun 1998, Pakistan menguji coba senjata nuklirnya di wilayah perbatasan dengan India. Dari uji coba itu dilakukan Pakistan sebagai pembalasan terhadap India yang sebelumnya juga melakukan uji coba senjata nuklir di perbatasan. Selanjutnya pendengar, di tahun 2008, sistem monarki di Nepal dihapus. Negara tersebut lantas berubah menjadi negara republik. Dan penghapusan sistem monarki ini diresmikan setelah dilakukan pemungutan suara oleh rakyat Nepal. Dan saudara pendengar, itulah sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 28 Mei. Kami akan hadirkan kembali beberapa lagu ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti berita pagi dari Pro 1 RRI Samarinda.

0: Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu AE Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kesiagaan itu telah dilaksanakan, termasuk untuk melakukan mobilisasi dari petugas-petugas pemadam kebakaran pada area-area yang
1: masyarakat itu sudah secara mandiri membangun sistem di lingkungannya masing-masing, tidak hanya lingkungan, bahkan mulai keluarga, jadi orang tua.
2: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, otorita Ibu Kota Nusantara terus memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan untuk mengantisipasi musim kemarau panjang akibat El Nino. Langkah ini dilakukan agar pembangunan dan aktivitas masyarakat di kawasan IKN tetap berjalan normal. Berikut laporannya.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, melakukan berbagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Upaya tersebut meliputi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas, peningkatan pengawasan di area rawan, hingga pemasangan sensor panas di 7 delineasi IKN. Sensor panas tersebut terintegrasi dengan command center dan sistem panic button untuk mempercepat proses penanganan apabila ditemukan di titik panas maupun potensi kebakaran di kawasan IKN. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Asnawati Safitri kepada wartawan mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah IKN. Namun kesiapsiagaan terus diperkuat, termasuk mobilisasi petugas pemadam kebakaran di area yang diperkirakan rawan terbakar. Selain itu, OIKN juga membentuk masyarakat peduli api melalui kerjasama lintas sektor untuk mendukung pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di sekitaran kawasan Ibu Kota Nusantara.
0: Alhamdulillah sampai dengan saat ini kami masih belum menemukan adanya kebakaran tersebut. Namun kesiapsiagaan itu telah dilaksanakan, termasuk untuk melakukan mobilisasi dari petugas-petugas pemadam kebakaran pada area-area yang diperkirakan akan rentan terhadap kebakaran.
3: Kesiapan pemadaman turut diperkuat melalui pos pemadam kebakaran yang berada di Kecamatan Maridan, Sepaku, Boja, Lojanan, Muara Jawa, hingga kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Dengan langkah mitigasi tersebut, otorita Ibu Kota Nusantara berharap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau dapat ditekan sehingga pembangunan IKN tetap berjalan aman dan lancar. RRI Rizky Mulyata melaporkan.
2: Polres Paser berhasil mengungkap kasus curanmor terbesar selama hampir setahun terakhir dengan mengamankan 2 pelaku dan 12 unit sepeda motor hasil pencurian. Berikut liputannya.
4: Polres Paser mengungkapkan tindak pidana kasus pencurian sepeda motor atau curanmor yang berhasil diamankan tim Jatandras Satreskrim Polres Paser melalui agenda konferensi pers yang digelar pada kemarin di lobi Polres Paser Kecamatan Tanah Grogot. Kapolres Paser AKBP Novi Adi Wibowo menyampaikan laporan pengungkapan kasus tersebut telah dilaksanakan sejak 2025 lalu hingga 2026 ini dengan mengamankan sebanyak 12 unit sepeda motor dan 2 tersangka berinisial SA dan GT. SA sendiri diketahui berperan sebagai eksekutor pencurian, sedangkan GT bertugas mengantar pelaku saat menjalankan aksinya. AKBP Novi menyampaikan bahwa kasus curanmor kali ini merupakan yang terbesar dan bisa saja lebih dari jumlah unit yang didapati saat ini.
5: Dilihat dari rekonstruksi kemarin, dari hasil pemeriksaan, memang yang bersangkutan itu sudah dikatakan sudah memang benar-benar ahli. Dapat dilihat dari kunci L yang telah dimodifikasi, jadi sudah bukan menggunakan kunci T lagi, tapi L yang sudah dimodifikasi secara kuat. Tinggal masuk, putar, dol. Kalau pelaku sementara yang berhasil kita amankan baru dapat 2. Kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi, ada kemungkinan besar akan bertambah. Karena dalam kegiatan ataupun ruang lingkup kejadian tindak pidana itu tidak mungkin hanya 2 orang. Namun rentang waktu yang terjadi pada tahun 2025 pada bulan Agustus, ini merupakan hasil yang terbesar dan kemungkinan juga nanti akan bertambah.
4: Lebih lanjut, AKBP Novi menerangkan sementara ini menerima laporan sudah ada 4 unit sepeda motor yang telah dijual oleh pelaku untuk keperluan atau keuntungan pribadi sehari-hari. Dari 12 unit yang telah diamankan ini, Kapolres Paser menyampaikan kepada masyarakat yang merasa kehilangan motor dalam rentang waktu yang disebutkan ini untuk datang ke Polres Paser dan membawa kelengkapan surat kendaraannya serta tanpa dipungut biaya.
5: Kalau dari hasil pemeriksaan dan penyampaian dari unit Satreskrim, yang berhasil dijual adalah 4 unit di rentang waktu Agustus 2025 sampai dengan 2026. Ada 4 unit. Itu sedang kita lacak posisi terakhir kendaraan motor tersebut. Seperti itu. Ada 12 motor yang sudah kami lakukan penyitaan serta sudah kami lakukan diamankan dulu. kita ikuti prosedur dulu. Nanti apabila masyarakat ini merasa ini motornya, akan kita bantu proses pengembalian kepada yang bersangkutan free. Dengan dimohon untuk membawa surat-surat yang sebagai dokumen sah daripada pemilik tersebut.
4: Atas kejadian ini, Kapolres Paser menyampaikan imbauan kepada masyarakat yang bepergian menggunakan sepeda motor, khususnya motor metik, untuk menambahkan kunci lain agar sepeda motornya lebih aman dari pencurian. RRI Rendy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menegaskan pembangunan Nusantara terus berjalan dan tidak mengalami stagnasi. Penegasan itu disampaikan juru bicara Otorita IKN, Troy Pantau. Troy menyebut pembangunan IKN saat ini berjalan melalui tiga skema pendanaan, yaitu APBN, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta investasi swasta. Menurutnya tidak ada kata mangkrak atau berhenti dalam proses pembangunan Nusantara. Selain pembangunan fisik, Otorita IKN disebut terus memperkuat aspek sosial dan lingkungan, termasuk pengembangan UMKM, pelestarian budaya dan penataan kawasan sepaku. Troy Pantau juga meminta media menyampaikan informasi yang akurat dan utuh terkait perkembangan pembangunan IKN. Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diminta dimulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal. Berikut laporannya.
6: Penyuluh BNNP Kaltim Ahmad Fadoli mengatakan masyarakat tidak hanya diminta melapor ketika terjadi tindak pidana narkoba, namun masyarakat juga diharapkan mampu membangun sistem pengawasan mandiri di lingkungan masing-masing sebagai langkah pencegahan sejak dini. Menurutnya, keterlibatan keluarga terutama orang tua menjadi bagian penting dalam upaya preventif. Orang tua diharapkan lebih aktif mengawasi aktivitas dan pergaulan anak-anak, termasuk menerapkan pengawasan jam malam.
7: Tidak hanya melaporkan tindak pidana ya, kami berharap masyarakat itu sudah cara mandiri membangun sistem di lingkungannya masing-masing, tidak hanya lingkungan, bahkan mulai keluarga, jadi orang tua, jadi harus jaga malam untuk anak-anaknya dan sebagainya. Ini bagian dari itu tadi, preventif yang harus kita lakukan.
6: Ahmad Fadoli menambahkan masyarakat tidak perlu menunggu hingga terjadi transaksi narkoba untuk melapor ke BNN. Pencegahan justru dinilai lebih efektif dilakukan melalui pengawasan lingkungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia berharap perangkat daerah hingga perangkat desa dapat bergerak secara mandiri melakukan upaya pencegahan di wilayah masing-masing dengan kolaborasi masyarakat dan pemerintah. Lingkungan yang aman dan bebas narkoba diharapkan dapat terwujud.
7: Jangan nunggu kemudian sampai ada transaksi dulu baru lapor ke BNN. Kami justru mengharap melalui perangkat daerah, perangkat desa ini sudah secara mandiri melakukan upaya-upaya pencegahan di lingkungannya masing-masing.
6: BNNP Kalimantan Timur terus mengajak masyarakat memperkuat pengawasan lingkungan dan peran keluarga guna melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Pimpinan cabang Muhammadiyah Samarinda Utara mendorong anak dan remaja biasakan sedekah kurban agar semangat berkurban terus tumbuh. Berikut laporannya.
8: Pimpinan cabang Muhammadiyah Samarinda Utara terus berinovasi dalam memaknai ibadah kurban. Tidak hanya menjalankan penyembelihan hewan secara rutin setiap tahun, tetapi juga menanamkan nilai edukasi sejak dini bagi generasi muda. Salah satu upayanya adalah melalui program sedekah kurban, yakni gerakan menabung kurban yang melibatkan anak-anak dari remaja di lingkungan Muhammadiyah. Hal ini dikatakan Ketua PC Muhammadiyah Samarinda

0: dengan apa namanya semangat untuk berkurban, apapun itu bentuk sebuah kebaikan, maka Allah akan membukakan. Jadi tahun ini insya Allah mudah-mudahan bagi warga kita yang belum berkurban dikuatkan dan diberikan keberkahan rezeki, tahun depan bisa berkurban. Dimulai dari keluarga kita masing-masing di keluarga besar Muhammadiyah.
1: Menurut Ustaz Taufik, ibadah kurban tidak hanya soal kemampuan finansial, tetapi soal niat dan proses pembiasaan sejak dini. Program ini dirancang agar anak-anak dan remaja terbiasa menyisihkan sebagian uang jajan untuk tujuan ibadah. Ustaz Taufik juga menambahkan, pelaksanaan kurban tidak hanya dinilai dari jumlah hewan yang disembelih, melainkan dari semangat sosial dan spiritual yang tumbuh dari prosesnya. Dia berharap program ini bisa menjadi bagian dari pendidikan karakter Islam yang menyentuh aspek keimanan dan kepedulian sosial di kalangan generasi muda. Dengan edukasi berkelanjutan, Muhammadiyah Samarinda Utara ingin menumbuhkan budaya berkurban sebagai bagian dari jati diri umat Islam sejak usia dini, demi mewujudkan masyarakat yang peduli, taat, dan berkarakter kuat. RRI Samarinda, Nusakula melaporkan.
2: Sementara itu, Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda melaksanakan penyembelihan belasan hewan kurban pada peringatan Idul Adha 1447 Hijriah. Salah satu hewan kurban berasal dari bantuan Presiden Republik Indonesia. Berikut laporannya.
3: Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur, tahun ini menerima total 13 ekor sapi dan 3 ekor kambing untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Proses penyembelihan dilaksanakan di area belakang masjid setelah pelaksanaan sholat Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026 yang dihadiri ribuan jamaah dan juga Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud. Ketua Umum Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur, Irianto Lambri, menyampaikan momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban, tetapi juga sebagai pengingat untuk menumbuhkan keikhlasan dan kepedulian sosial. Dari total 13 sapi, satu diantaranya merupakan bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, satu ekor lagi berasal dari Pemprov Kaltim melalui Bank Kaltim Tara. 9 ekor sapi hasil urunan pengurus dan karyawan Badan Pengelola Islamic Center, 1 ekor dari Dinas Kehutanan Kaltim, serta 1 ekor lagi dari keluarga Irianto Lambri. Sementara 3 ekor kambing berasal dari partisipasi jemaah dan pelajar SMP Islamic Center.
4: Pada tahun ini, Alhamdulillah, Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center telah menerima hewan kurban sebagai berikut. 1 sapi bantuan masyarakat dari Presiden Republik Indonesia, 1 ekor. Ini nanti secara resmi akan diserahkan oleh Pak Gubernur setelah kita selesai melaksanakan sholat. 2 sapi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bank Kaltim Tara, 1 ekor.
3: Untuk menjaga ketertiban distribusi, panitia menyiapkan 1.254 kupon pembagian daging kurban bagi warga dan kaum duafa di sekitar kawasan Islamic Center. Daging kurban didistribusikan mulai pada sore hari dengan melibatkan panitia maupun relawan di lingkungan Islamic Center. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Otorita Ibu Kota Nusantara terus memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan untuk mengantisipasi musim kemarau panjang akibat El Nino. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.

0: terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeay! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Prediksi cuaca wilayah Kalimantan Timur diawali dari kota Samarinda. Menurut BMKG, diprediksi hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Balikpapan berawan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kota Bontang berawan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kutai Kartanegara berawan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kutai Barat cerah berawan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kutai Timur diprediksi hujan ringan dengan waspada area yang lebat dengan prediksi suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Berau hujan ringan suhu 23 derajat Celcius. Pasir cerah berawan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara cerah berawan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Mahakam Ulu cerah berawan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini, Kamis 28 Mei 2026.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Tanpa sadar, kita seringkali berpikir bahwa perubahan dunia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang besar. Nyatanya, setiap langkah kecil, kita bisa membuat dampak yang besar. Setiap impian kecil adalah potensi yang besar. Setiap ide brilian adalah harapan bagi kehidupan. Setiap usaha adalah investasi untuk masa depan. Setiap cerita adalah pelajaran yang berharga.
3: Dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong, Tongkok, Kutai Barat. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar dalam Semangat Pagi Sendawar. Informasi kebencanaan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini melansir dari media Basnas terkait dengan Basnas Sleman mengikuti apel kesiapsiagaan peringatan gempa Yogyakarta. Saudara, Basnas Kabupaten Sleman bersama Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta turut ambil bagian dalam apel kesiapsiagaan dan gelar peralatan dalam rangka peringatan 20 tahun gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah yang digelar di lapangan Garuda, kawasan Candi Prambanan pada 22 sampai dengan 23 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK tersebut menjadi momentum penting memperkuat budaya sadar bencana dan ketangguhan masyarakat menghadapi resiko kebencanaan. Kehadiran Basnas Kabupaten Sleman bersama Basnas Tanggap Bencana menunjukkan komitmen lembaga zakat dalam mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui kolaborasi lintas sektor. Dalam kegiatan tersebut, berbagai unsur pemerintah, relawan, organisasi kemanusiaan, hingga masyarakat turut terlibat sebagai bentuk sinergi bersama membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Pendengar, dalam peringatan 2 dekade gempa Jogja 2006 menjadi refleksi bersama bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pemerintah daerah juga selama ini juga memperkuat langkah mitigasi melalui edukasi kebencanaan, peningkatan kapasitas personel penyelamat, perluasan kolaborasi, hingga pemanfaatan teknologi berbasis data untuk mendukung identifikasi risiko bencana. Sementara Sekretaris Daerah Nimade Dwi Panti mengatakan dalam sambutan Gubernur, menegaskan bahwa peringatan 20 tahun gempa Jogja harus menjadi penting bagi seluruh masyarakat agar terus membangun budaya kesiapsiagaan. Ia juga menyampaikan bahwa pengalaman gempa di Jogja pada tahun 2006 menjadi pijakan penting dalam membangun kebijakan kebencanaan yang lebih matang dan terarah. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup hanya diwujudkan dalam tindakan sesaat, tetapi harus ditanamkan sebagai budaya hidup sehari-hari. Lebih lanjut, nilai falsafah Jawa seperti Eling Lan, waspada, dan Hamemayu, Hayuning, Bawana menjadi pengingat agar masyarakat senantiasa menjaga kesadaran terhadap lingkungan sekitar, serta memperkuat harmoni antara manusia dan juga alam. Dan dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga diajak kembali mengingat semangat gotong royong saat gempa Jogja tahun 2006 terjadi. Kala itu warga menjadi garda terdepan dalam proses evakuasi, pertolongan korban, hingga pemulihan pasca bencana di tengah berbagai keterbatasan. Dan sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lili Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk nyata sinergi seluruh unsur Pantai Halik dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana yang siaga dan berkelanjutan. Ia juga menambahkan, penguatan kesiapsiagaan sejalan dengan tiga pilar utama yang diusung Kemenko PMK, yakni membangun pemahaman risiko bencana sebagai bagian dari budaya masyarakat, memperkuat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, serta memanfaatkan teknologi dan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan juga tepat. Demikian informasi yang kami hadirkan dalam sesi Radio Tanggap Bencana di rangkaian Semangat Pagi Sendawar. Dan saudara, kami cukupkan informasi ini. Kita akan nantikan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral.

Penduduk asli Pulau Kalimantan, suku Dayak, memiliki kearifan lokal berbentuk fisik yang dinamakan ulat doyo. Merupakan jenis tenun ikat yang dibuat dari bahan baku serat daun doyo atau bernama latin Curligilia latifolia. Daun ini merupakan tanaman sejenis daun pandan, hanya saja daun doyo memiliki serat yang kuat. Pohon doyo secara liar tumbuh di pedalaman Kalimantan. Motif yang sering ditemukan pada kain tenun ulat doyo merupakan gambar flora dan fauna yang berada di sekitar Sungai Mahakam. Selain itu juga ada tenun yang bertema peperangan antara naga dan manusia, di mana motif kain tenun ini dapat merepresentasikan kelas sosial siapa saja yang mengenakannya.